kesatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

Merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

Dari tanah Bugis yang subur, lahirlah seorang pejuang muda yang namanya harum hingga kini. Seorang bangsawan yang tak hanya memimpin dengan wibawa, tapi juga berani mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Dialah Andi Abdullah Bau Masepe. Andi Abdullah Bau Masepe lahir pada tahun 1918 di Masepe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Putra bangsawan Bugis, pewaris tahta dari Kerajaan Bone, Goa, Supa, Alita, Sidenreng Rappang, dan Sawito. Sejak muda, ia dikenal berani, tegas, dan setia pada prinsip. Menjabat sebagai Panglima Pertama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin, ia memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda. Hingga akhirnya, pada 2 Februari 1947, ia gugur di Parepare, meninggalkan jejak perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Julukan Singapodi melekat padanya, sebuah simbol keberanian dari tanah Bugis. Dalam kehidupan pribadinya, Bau Masepe menikah sebanyak 3 kali dan dikaruniai 7 anak. Istri pertamanya, Andi Macaya, memberinya seorang putri bernama Andi Habibah. Istri keduanya, Linga Daeng Singara, melahirkan seorang putra, Andi Ibrahim, dan seorang putri, Bau Tekne. Sementara itu istri ketiganya, Andi Soji Petakan Jekne, dikaruniai 4 anak, Bau Kuneng, Bau Amesangeng, Bau Dala Uleng, dan Bau Fatimah. Di akhir hidupnya, ia berpesan, "Sekolahkan anak-anak kita, karena jika bukan saya yang menikmati hasil perjuangan ini, maka kelak generasi peneruslah yang akan menikmatinya."

Iya. Sahabat budaya. Nol delapan sebelas empat ratus sembilan dua lima puluh. Mari silakan sahabat budaya yang masih mau bergabung. Richa tunggu kembali. Bisa memberikan pendapatnya ya di kesempatan pagi hari ini. Mari silakan sahabat budaya.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan, bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat rang.
1: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak tangan yang saling menggenggam.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak. Richard pamit di program Baribasa. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Selamat pagi, sahabat menikmati libur bersama keluarga tersayang.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: Sahabat budaya, tarian Dero warisan budaya dari Toli-Toli. Tarian Dero merupakan salah satu kesenian tradisional dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tarian Dero ini dibawakan secara berkelompok dengan gerakan sederhana sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran melambangkan persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan antar warga. Dero biasanya ditampilkan dalam acara adat, perayaan maupun penyambutan tamu sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan bersama. Hingga kini tarian Dero tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Toli-Toli serta menjadi daya tarik seni budaya di Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita ikuti program Mosaik Budaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri jejak peradaban yang kaya dari Sulawesi Selatan. Hari ini, kita akan membahas 5 rumah adat yang tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga syarat filosofi dan nilai budaya masyarakatnya. Siapkah Anda menjelajahi warisan arsitektur yang memukau ini?

dimulai dari ikon arsitektur Sulawesi Selatan yang mendunia, rumah tongkonan dari Toraja. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, rumah ini dibangun tidak sembarangan. Menghadap utara sebagai simbol asal leluhur dan dibangun bersama secara gotong royong sebagai lambang persaudaraan. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat spiritual, sosial, dan adat masyarakat Toraja. Di depannya sering terpasang deretan tanduk kerbau, penanda status sosial dan keberanian keluarga

kedua, ada rumah adat masyarakat Duri di Endrekang yang dikenal sebagai Bola Soba. Dibangun dari kayu keras dan beratap rumbia, rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tinggi yang berfungsi menghindari serangan binatang dan banjir. Ciri khasnya adalah ukiran geometris pada bagian depan rumah, serta tangga yang dapat diangkat ketika malam hari. Ini mencerminkan kecermatan dan sistem keamanan tradisional yang diwariskan

Sehingga, di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, dikenal dua bentuk utama rumah adat, ada Soraja dan Bola. Soraja berarti rumah besar yang biasanya milik bangsawan dan dibangun lebih tinggi dari rumah biasa. Sedangkan Bola adalah rumah rakyat pada umumnya. Keduanya dibangun dengan struktur rumah panggung lengkap dengan tiang-tiang kayu dan tangga di bagian depannya. Arsitektur ini tidak hanya fungsional terhadap iklim tropis, tapi juga menggambarkan hierarki sosial di masa lalu.

Selanjutnya, kita masuk ke wilayah Bulukumba. Kita akan menemukan rumah adat masyarakat Kajang yang unik. Rumah ini sangat sederhana, dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dengan alam. Dindingnya yang dari bambu, atap daun rumbia, dan tidak menggunakan paku logam, hanya pasak kayu. Masyarakat Kajang Dalam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Arsitektur rumah mereka mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja, mandiri, dan penuh hormat terhadap alam dan leluhur.

Dan yang terakhir, ada rumah adat Mandar. Meski secara administratif berada di Sulawesi Barat, suku Mandar memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Bugis dan Makassar. Rumah adat Mandar juga berbentuk rumah panggung dengan atap segitiga. Uniknya, bentuk dan ornamen rumah menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan maritim. Banyak rumah Mandar menghadap laut karena masyarakat Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Arsitektur mereka menggabungkan unsur keindahan, kekuatan struktur, dan adaptasi terhadap iklim pesisir.

itulah beberapa rumah adat dari Sulawesi Selatan, yang dari tongkonan megah hingga rumah kajang yang sederhana. Arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur, seperti kebangsaan, kearifan, dan keselarasan dengan alam. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Amri akan menemani Anda dalam program Mozaik Budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak sejarah yang mulai dilupakan, namun pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

Yang kedua ada Makam Raja Tallo. Kompleks makam tua dari para bangsawan dan raja kerajaan Tallo yang bersekutu dengan kerajaan Goa. Situs ini merupakan cagar budaya yang mencerminkan warisan Islam awal di Sulawesi Selatan. Namun kini, situs ini mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk pemukiman warga. Akses yang sempit dan kurangnya perawatan membuat generasi muda bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal, tokoh penting seperti Sultan Abdullah Awalul Islam dimakamkan di sana.

Baik sahabat budaya, kita beranjak ke utara Makassar. Ada Goa Leang-Leang di Kabupaten Maros. Goa Leang-Leang adalah rumah bagi lukisan tangan manusia purba tertua di dunia. Berusia lebih dari 40 ribu tahun, lukisan berupa telapak tangan dan babi rusa menjadi bukti penting migrasi manusia purba ke kawasan Wallacea. Meski telah diakui UNESCO, perhatian masyarakat dan wisatawan lokal terhadap situs ini masih sangat minim. Kurangnya promosi, akses yang terbatas, dan minimnya edukasi membuat situs ini seolah hanya untuk peneliti, bukan untuk rakyatnya sendiri. Padahal, Leang-Leang adalah museum alam yang tak ternilai, menanti untuk kembali diperkenalkan ke dunia. Yang keempat, ada Istana Raja Bone. Terletak di Watampone, Bone, istana ini dahulu adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Bone. Sao Raja adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan arsitektur khas Bugis. Namun sekarang, bangunan istana banyak yang sudah lapuk. Koleksi benda pusaka dan arsip sejarah tidak terarsip dengan baik dan hanya sedikit yang tersisa. Jika dikelola dan dikemas menarik, istana ini dapat menjadi museum hidup sejarah Bugis yang berdaya tarik tinggi.

Yang kelima, Benteng Balang Nipa merupakan saksi kejayaan Kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Bentuknya segi empat dengan bastion di setiap sudut yang terletak di tepi Sungai Tangka yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama. Saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Dinding runtuh, coretan di tembok, dan minimnya informasi sejarah menjadikan benteng ini seolah sekadar bangunan tua. Padahal, menurut warga setempat, benteng ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang bisa dijadikan daya tarik wisata budaya. Yang keenam, Kompleks Makam Lamuru adalah salah satu makam kuno Islam tertua di bagian timur Sulawesi Selatan. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, makam ini menjadi penanda penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dengan pendekatan damai melalui dakwah budaya. Banyak nisan batu yang sudah rusak, bahkan hilang. Tanpa perawatan dan dokumentasi digital, jejak sejarah ini akan lenyap ditelan zaman. Pemerintah daerah perlu melakukan konservasi dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjaga warisan ini.

Yang terakhir, makam Datu Supa adalah penguasa kerajaan maritim Supa di Pinrang yang menjalin relasi diplomatik dengan pedagang Arab dan Portugis. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga strategis. Kompleks makamnya kini nyaris tanpa penanda sejarah. Bahkan, banyak warga tidak mengetahui kisah Sang Datu. Padahal, situs ini bisa menjadi pusat edukasi sejarah maritim Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai diplomasi dan kedaulatan lokal. Baik sahabat budaya, 7 situs sejarah tadi bukan sekedar tumpukan batu, makam sunyi, atau dinding tua yang berlumut. Mereka bukan untuk dikenang sebagai nostalgia, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Karena sejarah tidak akan pernah benar-benar hidup jika kita hanya melihat ke depan dan melupakan yang tertinggal di belakang. Mari, kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga penjaga cerita. Mari, tengok kembali tempat-tempat itu, kunjungi, abadikan, dan bicarakan agar anak cucu kita tahu bahwa kisah-kisah besar pernah ditulis di bumi Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, sampailah kita di penghujung acara Mozaik Budaya. Terus dengarkan program-program selanjutnya hanya di RRI Pro 4 Makassar. Saya Amri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit. Pukul 10, nanti ada rekan saya, Kavi, akan melanjutkan hingga di pukul 3 sore.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak enggak?
1: Iya ya.

0: jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
0: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
0: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Lekapi akan menemani rondengan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Utami Dewi, Reso Resoku, sebelum Lekapi hadirkan program sebelum Lekapi hadirkan Green Radio atau mungkin informasi-informasi mengenai penghijauan. Jadi kita dengarkan lagu dari Utami Dewi, Reso Resoko.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Masih di program 4 TRR Makassar dalam program Green Radio, sahabat budaya. Kita hadirkan satu informasi dari mana ini? Oh, dari RR Jakarta. Nah, sahabat budaya, Menhut salam asri dari Bapak Presiden untuk rakyat Sumatera Selatan. Dikutip dari rri.co.id, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Sumatera Selatan. Ia mengatakan Presiden secara khusus menitipkan pesan salam asri sebagai ajakan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Raja Juli menjelaskan program asri menjadi salah satu perhatian Presiden dalam membangun kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Karena itu, Presiden juga menginstruksikan pihaknya untuk memperkuat persemaian dan menyiapkan bibit unggul guna mendukung penghijauan di berbagai daerah. Menhut menilai program asri yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kualitas lingkungan hidup. Menurutnya, tidak banyak kepala negara yang secara khusus menaruh perhatian pada aspek keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Menurutnya, penghijauan desa, kota, dan kawasan permukiman menjadi langkah nyata menciptakan lingkungan yang lebih hijau, termasuk lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengunjungi website resmi rri.co.id atau rri.co.id. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Berondong Tua, Siti Badriah.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Papiong menjadi salah satu makanan tradisional khas Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging dan bumbu rempah serta sayuran ke dalam bambu, lalu dimasak dengan cara dibakar. Lalu sejak dahulu Papiong hadir dalam upacara adat, pesta dan acara syukuran sebagai simbol kebersamaan, rasa syukur serta penghormatan kepada tamu, di mana hingga kini Papiong tetap mempertahankan nilai budaya dan tradisi masyarakat Toraja. Demikian kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: terus.
1: Yang penting jangan malas berpikir. Pikir. Kalau malas berpikir, terus ya ada lagi. Jangan cepat-cepat mau cari zona nyaman. Artinya begini.
2: Siap tidak kemana-mana.
1: Oh iya, harus juga ikhlas. Kerja ikhlas. Ikhlas tidak kemana-mana. Ikhlas tidak makan yang enak-enak. Ikhlas tidak pakai baju yang bagus-bagus. Ketika memulai ini ya.
0: Ketika memulai.
2: Ditahan dulu.
1: Ikhlas tidak healing-healing. Ikhlas buka toko, buka usaha meskipun tanggal merah. Tidak ada tanggal merah.
2: Jangankan tanggal merah, kita mah hari lebaran, hari tetap raya pun buka. Masih tetap buka.
1: Banyak motivasinya. Yang jelas memang itu yang pernah kami alami. Dan lagi-lagi saya cuma mau bilang, dan saya akui bahwa kami sebetulnya tidak ada apa-apanya. Betul. Artinya seandainya bukan skenario Allah. Ini kan Allah yang hebat. Dan yang menulis skenario kita kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita mau keimanan kita bagus, pasti kita tidak pernah seuzon dan tidak pernah positif thinking. Jangan pernah berburuk sangka lah sama Allah.
2: Iya.
1: Iya, betul. Karena saya tidak pernah berpikir, saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk jadi seorang pengusaha, Pak. Iya. Kenapa? Karena saya dari awal itu kan memang basicnya
0: menyiar atau?
1: Bukan.
0: Apa itu?
1: Dari kehidupan saya waktu kecil itu, adik. Umur 4 tahun saya sudah artinya sudah broken home.
0: Iya.
1: 4 tahun sudah pisah orang tua. Jadi saya ini hidupnya dititip-titip di rumah keluarga saja. Saya tidak pernah tinggal. Jadi pengalaman itu mungkin istilahnya sampai tamat sekolah SMA, iya. Cuman sama SMA, terus juga dapat bisa berkenalan sama ibu ini. Ibu di samping saya. Itu sangat saya syukuri. Kenapa tadi saya bilang, karena situasi saya waktu kecil sampai dewasa itu memang kehidupannya
0: terombang ambing lah istilahnya.
1: Ya, saya tidak bisa bermimpi. Artinya tidak pernah punya cita-cita karena saya takut. Ya kan kalau orang punya cita-cita berarti tidak boleh halu kan?
0: Iya.
1: Karena saya lihat kadang pada saat itu, dan itu yang saya syukuri sampai sekarang.
0: Iya. Artinya saya mengalir saja.
1: Iya. Itu istilahnya mungkin waktu saya lagi susah-susahnya, mungkin waktu ada momentum lagi pada saat terpuruk, saya tidak pernah keluarkan air mata, tapi ketika saya menikmati apa yang ada hari ini, itu biasa air mata yang keluar. Justru saya tidak pernah keluarkan air mata, tapi kalau bicara kesyukuran, astagfirullah. Saya tidak bisa apa istilahnya, minta maaf ya.
0: Ada tisu?
1: Ada. Astagfirullah, oh Tuhan, I love you Tuhan. Okay. Ini kasih sayang Allah buat kami, perjalanannya luar biasa. Jadi di balik
2: ini sebagian
1: kejadian-kejadian itu, jadi kalau ada yang mau terpuruk, jangan terlalu cepat. Tidak mungkin Allah mau lihat-lihat begitu. Selama memang niatnya baik, jadi perbaiki saja karakter tak. Jaki mau ciko-cikoi orang, jaki mau tipu-tipu orang,
0: betul.
1: Perbaiki niatnya, nawaitunya yang kayaknya.
0: Nawaitu
1: ya.
2: Hablu minal nas dan hablu minallah.
0: Masyaallah. Nah, sungguh perbincangan yang sangat menggugah dan mungkin memberikan banyak wawasan bagi sahabat budaya di siang hari ini. Dan terima kasih banyak kami haturkan kepada Kak Iren dan juga Kak Emi atas waktu yang telah diluangkan ini di tengah kesibukannya yang mau mengunjungi anaknya yang sedang kuliah. Mau berbagi cerita inspiratif di program Teras UMKM Pro 4 RR Makassar. Sukses terus untuk bisnis Kak Iren dan juga Kak Emi, yaitu donat lilonya yang ada di Pinrang.
1: Amin.
0: Dan usahanya makin berkembang dan rezekinya lancar terus.
2: Amin.
0: Dan terakhir ini Kak Iren dan juga mungkin Kak Lilo, untuk mungkin sahabat budaya yang ingin menikmati donat lilo, pemesanannya bisa di mana ini?
1: Jadi bisa chat WA langsung atau di IG ya, DM di IG donat_lilo. Kemudian di Facebooknya Emi Lilo. Atau mau kolan sama saya Iren Paturusi di Facebook.
0: Di Instagram juga ada ya?
1: Di Instagram juga ada Iren Paturusi ya. Tidak apa-apa, promosi ya.
0: Betul.
2: Kita ada di.
1: Karena sebetulnya saya mau protes dari kemarin itu. Kenapa saya protes? Alhamdulillah.
2: Dan jadi, kita ada di 3 daerah. Pinrang, Polewali Manding, dan Pangkajene Sidrap.
0: Pangkajene Sidrap.

0: itu ya sementara ya.
1: Sementara. Iya. Jadi sahabat budaya yang ingin menikmati mungkin donat Lilo, nah di sana itu tidak hanya varian donat saja. Banyak varian-varian lain mungkin dari bolu,
2: bolu dessert,
1: kue ulang tahun,
3: brownies.
1: Betul. Bisa mengunjungi Lilo, donat Lilo yang ada di Sidrap, Pinrang dan juga Polmas.
0: Yang penting kalau ada produk apa namanya? Produk-produk kekinian coba-coba aja cek-cek siapa tahu ada. Maksudnya cek-cek telepon ada begini ada begini.
1: Betul. Ya, jadi
0: sekalian promosi.
1: Sahabat budaya, pelajaran penting hari ini adalah bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk melangkah naik kelas dengan semangat gotong royong dan mungkin juga inovasi tiada henti dari Kak Iren dan Kak Emi serta konsistensi untuk menjaga kualitasnya. UMKM seperti Donat Lilo mampu menembus pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak terasa 50 menit telah berlalu. Saya Ahmad Kahfi beserta seluruh rekan kerja Perompat RRI Makassar yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus cintai dan dukung produk-produk UMKM lokal kita. Selama kita pada selama, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-rita ku HP weh sapo.
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi je tu mah kok media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ku makut
0: eh. Weh, haja na tama bila sapa berita, ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kau mau ketepal lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam, kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Ratna Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, karapan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Madura, Jawa Timur yang menampilkan perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta kayu kecil dengan seorang joki. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Madura dan biasanya diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian serta hiburan bagi masyarakat. Karapan sapi tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan, dan upaya melestarikan budaya lokal yang terus dijaga hingga sekarang. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Abai kering, kipang mapuramama.
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
2: Masih di program Empat Daerah Makassar Sahabat Budaya. Lekapi hadirkan satu informasi ini dari Kota Makassar. Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung permanen baru. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan pada Jumat lalu, di mana dalam kunjungan tersebut Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulsel menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Ia juga mengaku terkesan dengan kualitas pembangunan dan fasilitas yang dimiliki SRT 3 Sulawesi Selatan. Untuk diketahui sahabat budaya, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun, seusai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi lebih dari 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Kemudian informasi selanjutnya sahabat budaya, tim deputi Kemenko Pangan dukung pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian serius dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Dan kunjungan ini dipimpin oleh Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Maros, pemerintah Desa Ampekale serta tim garam Universitas Hasanuddin atau UNHAS. Perwakilan tim garam UNHAS, Dr. Andi Muhammad Ansar mengatakan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset UNHAS yang dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri hingga garam farmasi. Dan pada tahun 2023, inovasi tersebut dapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program KEDAIREKA. Dan tahun ini teknologi tersebut kembali diterapkan di Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan. Usai meninjau langsung proses produksi tersebut, salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse salt tunnel dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar dan untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya, kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Rizal menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petamba. Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran, di mana teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha garam rakyat atau Kugar Paje Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Jadi sahabat budaya, itu informasi yang bisa Lakapi berikan kepada sahabat budaya untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program musik dan informasi. Selamat mendengarkan.
3: Eh Win, sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
4: Oh, si artis ini.
3: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
4: Komen.
3: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
4: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
3: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
3: Kok serem ya?
4: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian. Bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno. Seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Masih di program PTR RI Makassar Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, Lakapi pamit mengundur diri dari ruang dengarta. Dan tentunya selanjutnya akan digantikan oleh rekan saya Ruslan atau alias Sambo, yang akan menemani Sahabat Budaya hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program PTR RI Makassar selama kemarin kalinya.

0: Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pasola merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur yang dilakukan dengan saling melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian upacara adat Marapu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta doa untuk kehidupan yang lebih baik. Selain memiliki nilai spiritual, Pasola juga mencerminkan keberanian, sportivitas dan persatuan masyarakat Sumba dalam menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Makassar.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Utara Sore Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya, kembali kita berjumpa di acara Siri Napace Senandung Lirik Lagu-lagu Na Pro 4 C Spesial hari Sabtu dan Minggu. Itu lagu-lagu dandut sahabat budaya. Jadi Anda nanti bisa dengarkan lagu-lagu dandut selama kurang lebih 2 jam di acara Siri Napace. Oke, kita terima dulu penelpon pertama nih. Siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Siri Napace. Pasal
2: Rabu Kaling kelontar rong Siri Napace Senandung Lirik Lagu Na Pro 4 C.
1: Iya, dari Pak Saledi.
2: Iya,
1: gimana kabarnya Pak Sale?
2: Ya, alhamdulillah sehat-sehat dan baik, Pak Islam.
1: Iya. Ini kita mau pilih lagu mana nih? Asraf, lagunya Tercipta Untukmu, Hamdan ADT, Hidup Pas-Pasan, kemudian Kuda Lumping, Manis Manja.
2: Ini mau Hidup Pas-Pasan.
1: Woi, Hidup Pas-Pasan. Pas mau beli ini ada.
2: Mau beli tidak ada.
1: itu yang bagusnya, Hidup Pas-Pasan tuh, tapi pas mau beli mobil ada. Pas mau beli kendaraan
2: pas-pasan ada.
1: Ya, pas-pasan itu sebenarnya bagus, itu Hidup Pas-Pasan. Pas ya, mau beli ini ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru sekali Pak Saleh. Assalamualaikum. Oke, kita coba kembali di 0811 400 9250. Yang mau bergabung kami tunggu di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, Siri Napace
3: Senandung Lirik Lagu Na Pro 4 C.
1: Dari
3: Cinta di MU.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, kita mau pilih lagu yang mana nih? Ada Tercipta Untuk dari Asraf, kemudian Pertengkaran Olvi Firsti, kemudian Madu Merah ada apa?
3: Yang pertama, Tercipta
1: Untukmu. Tercipta Untukmu. Iya.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Sehat selalu, Ambo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada yang mau cerita-cerita, bilang apa topiknya deh. Ya benar, kita mau cerita-cerita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
4: penelpon belum ada tanggapan.
1: Iya, langsung buru-buru. Baru kita mau tanya, bilang ini langsung minta bilang. artinya lagu Najin. Iya.
3: Iya.
1: Padahal kita mau bagi apa di istilahnya, bagaimana merefleksikan kemerdekaan ini kan, pertanyaannya kan bagaimana kita melihat bahwa harapan kita ini untuk kemajuan bangsa ke depan ini, apalagi ini menjelang usia 81 tahun umurnya Indonesia di Bunda.
3: Iya.
1: Kalau kita bagaimana melihat merefleksikan tahun ini, kemerdekaan ini, kira-kira menurut tak?
3: Ya, tentunya kita berharap bahwa di usia kemerdekaannya kita 81 tahun, tentunya kita berharap bahwa semua yang terbaik adalah untuk bangsa, ya,
1: terutama
3: kepada masyarakat kecil, ya.
1: Betul.
3: Jadi itu kan perlu perhatian dari pemerintah juga.
1: Yeah.
3: Kita sama-sama memperhatikan bagaimana ke depan dan seperti apa bangsa kita.
1: Yeah.
3: Janganlah misalnya ada pajak. Kalau saya dengar tadi katanya hoax, itu ada kenaikan pajaknya nanti di tahun 2027. Tapi saya dengar itu adalah hoax. Tetapi kalau kita pikirnya yang beruslan, ini kan hanya di Kabupaten Goa. Tiba-tiba pajak kok naik 100%.
1: Yeah.
3: PBB, ya.
1: Yeah,
3: tiba-tiba naik 100%. Tidak pernah ada pembicaraan bahwa akan ada kenaikan pajak. Tiba-tiba kita bayar itu tiba-tiba kenaikan 100%. Jadi tentunya kita berharap bahwa janganlah terlalu ini kepada masyarakat, karena ini kan diratakan yang mampu dan tidak mampu sama-sama 100% bayar PBB-nya.
1: Iya.
3: Jadi kita senantiasa mengharapkan penggalakan dan perhatian pemerintah terutama kepada masyarakat kecil, masyarakat ekonomi ke bawah ya. Di usia 81 mas, 81 tahun masa sih kasihan yang gimana masih apa yang nempel di tanahnya orang ya. Sampai ada kan yang mengatakan berkomentar bahwa apa sih ada rumah subsidi, kenapa tidak disubsidi saja kepada masyarakat yang memang sama sekali tidak punya rumah dan itu bisa ditanggung oleh pemerintah. Ya kan baiknya seperti itu. Ya kan banyak kan yang masuk nempel di tanahnya orang setelah disuruh busur itu dia bertahan katanya saya mau kemana. Nah yang seperti inilah yang mengajar kalau pemerintah bantu misalnya dibuatkanlah rumah subsidi itu ya, tapi itu rumah subsidinya ditanggung oleh pemerintah. Karena kalau dipikir masyarakat ekonomi rumah ke bawah dia mau bayarnya tiap bulan dari mana uangnya. Itu jadi harapannya kita tentunya yang terbaiklah buat bangsa Indonesia.
1: Amin. Iya, oke Bunda, makasih.
3: Begitu, Mbak Ruslan.
1: Iya, makasih.
3: Iya, terima kasih. Ikut di dua lagu ya.
1: Iya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Bunda Sophie ya di Pau Pau. Kita hadirkan dulu lagu Sahabat Budaya. Sebentar kita buka lagi level Pau.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih, Kak. Lihat deh orang ini, pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
5: Alah, merdeka apanya?
6: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
7: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
8: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
7: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
8: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
7: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
8: Gak perlu setuju.

0: setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

0: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Sirin Apache Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz. Kita buka kembali penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirin Apache
1: Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz.
0: Oke, dengan Pak Radin di di mana lagi? Di Maros.
1: Bantimurung.
0: Iya. Oke, mau pilih lagu dulu. Lagunya ada Ovi Versti, Pertengkaran.
1: Ada lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, langsung dia cari Roma Irama. Saya cari dulu ya. Ada Kerudung Putih.
1: Nah, itu.
0: Pecinta lagu lagu-lagunya nanti. Siapa namanya? Roma Irama.
1: Roma Irama,
0: iya. Iya, Pak Reding, kalau kita bagaimana menurut teh nih? Jelang kemerdekaan Republik Indonesia nih, menurut tak kondisi negara saat ini, menurut tak apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau bagaimana? Apa refleksi 17 Agustus ini kan kita mau memperingati ulang tahunnya Republik Indonesia ke-81. Bagaimana kita melihat?
1: Kurang
0: apa tuh? Yang apanya yang kurang maksudnya?
1: Ya, yang kurang apa itu peramian. Iya.
0: Maksudnya kurang.
1: Apalagi bendera ini.
0: Oh, iya.
1: Banyak orang tidak kasih naik.
0: Tidak kasih naik bendera.
1: Iya.
0: Oh, berarti memang semangatnya untuk memperingatkan tidak ada ya. Jadi ya,
1: tinggal selia itu di jalan satu-satu saja.
0: Iya, tapi menurut tak bagaimana kondisi negara kita saat ini menurut kita? Apakah menurut tak sudah sesuai dengan harapan kita atau bagaimana di era 17 Agustus ini kan banyak pasti yang kita rasakan toh, apakah itu mengenai apa namanya di sisi bidang ekonomi, apakah sudah menurut tak sudah bagus atau bagaimana?
1: Tidak seperti macam dulu.
0: Oh, berarti ya,
1: agak kurang sekarang.
0: Agak kurang dibandingkan yang dulu.
1: Iya.
0: Dari sisi
1: kurang. Di Sicilia ini kurang maju di Sicilia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Iya,
1: mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi.
0: Masyarakat maju, supaya lebih bisa menikmati kemerdekaan itu dari sisi ya ekonomi bisa artinya. Harga-harga
1: bisa lancar ekonomi. Ini sekarang kurang lancar sekali ya ekonomi ini.
0: Mahal barang-barang ini berarti oke. Itu harapan tadi di HUT.
1: Iya, itu harapan ya.
0: Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, makasih.
1: Oke, baik. Lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakangnya lagi kita buka telepon kembali di 0811-400-9250 ya. Semuanya sibuk ini berlomba-lomba yang untuk bergabungan tapi susah diangkat. Oke, kita coba kembali menunggu penelpon selanjutnya di 0811-400-9250. Waduh, tabrak-tabrak ini, tabrak-tabrak masuk ini. Lain teleponnya susah diangkat untuk WA. Banyak sekali yang mau bergabung ya sahabat budaya. Bingung angkatnya ini. Oke, saya coba dulu ke telepon biasa. Waduh, susah sekali diangkat telepon WA. Tabrak-tabrak masuk. Tabrak-tabrak masuk. Oke, akhirnya sudah ada yang sukses masuk. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Woi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Desaro di gua.
0: Woi, Desaro. Susahnya ini saya lihat telepon WA ini baku tabrak-tabrak. Saya bingung.
2: Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz.
0: Iya, kalau mau kira itu tadi telepon yang masuk tuh ibaratnya itu kayak macet baru kenceng sekali. Saking susahnya diangkat. Saya klik hilang lagi.
2: Mana usahakan ini apa sampai ngasar ya.
0: Apa kita baca-baca ini, nah bisa tembus, bayangkan ini, tadi ku bayangkan banyak sekali yang masuk-masuk ini. Belum
2: di rumah jenis ini ya, dari tangan rumah.
0: Oh iya, iya. Desaro, kalau mana, kalau kita mau pilih lagu yang mana nih, ada Kuda Lumping, Manis Manja, Ekspresi dari Titi DJ, ada
2: pertengkaran.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Nah, kalau seri bang-bang cari hindar pun dia pasti banyak.
0: Oke, kalau menurut tak ada yang saro, menurut tak ini di era jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 nih.
2: Indonesia nih.
0: Iya, kondisi.
2: Mudah-mudahan abad tua kuda apa korupsi.
0: Korupsi. Nah,
2: kalau maju Indonesia kan lalu apa korupsi kan ada. Kamu nyuri lima kan.
0: Iya. Itulah.
2: Jadi mudah-mudahan ini saya bajin dan lawan yang lebih yang dapat dua.
0: Iya.
2: Seluruh kabus pemerintah yang mana perangan ini. Hindari menyukurksi katanya aja macam-macam lah.
0: Ya itu kodong yang menjadi persoalan.
2: Katanya nama rugi kini masyarakat yang menanya anggap kan.
0: Akhirnya masyarakat yang banyak dipaksa untuk
2: bayar. Masyarakat jadi yang pecin apa aja
0: tadi. Iya. Jadi itu harapan tadi korupsi mudah-mudahan semakin berkurang kalau nah, bisa hilang. Nah,
2: mereka nih jajah minat lemu.
0: Iya.
2: Jadi ini memang ini berbagai Indonesia kuda produksi nama.
0: Iya. Oke, makasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya.
2: Iya, baik saya Mas Dorga. Seluruh penyiar dan pendengar semua bisa bahagia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Cek selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Desa Ro di Goa ya. Oke. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siri, kenapa Ce?
3: Nandung lirik lagunya Perompak Jazz.
0: Iya, Siti Nurbaya.
3: Oh iya.
0: Alhamdulillah, betul ya.
3: Bener.
0: 100. Alhamdulillah. Oke, kalau kita mengikut Milagu di karena menelpon ketiga. Iya, nah, mungkin apa. Mungkin ada sedikit yang pendapatnya ini terkait dengan kemerdekaan RI yang
3: kalau
0: ke
3: menurut saya sih belum sesuai dengan kemerdekaan. Kena apa-apa mahal semua.
0: Iya. Artinya belum, kita masih terjajah secara ekonomi. Ya. Karena masih lemah ya, masih lemah perekonomian.
3: Ekonomi mahal. Kasihan yang ekonomi lemah, yang tambang akhirnya banyak yang mencuri apa.
0: Iya.
3: Nah, kenakan kebutuhan mendesak banyak anak mau sekolah kasihan.
0: Iya.
3: Jadi menurut saya belum merdeka benar-benar, kita ini merdeka.
0: Iya.
3: Pemerintah masih banyak korupsi.
0: Nah, itu dia.
3: Cuma di mana-mana ada gini korupsi. Diadakan MBG korupsi.
0: Nah, itu dia. Penting sekali.
3: Semua korupsi.
0: Program-program luar biasa semua
3: ada
0: ini.
3: Ada program baru dikorupsi lagi. Jadi saya rasa belum sih, Pak.
0: Iya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ini kita berharap tetap punya perasaan optimis ke depan.
3: Mudah-mudahan nanti apa gitu pemerintahan lagi. Pokoknya tapi saya rasa ya pemerintah ya begitu aja terus.
0: Iya. Jadi kita.
3: Sudah Pak. Terima kasih.
0: Iya. Sama-sama. Terima kasih dari Pak Bu siapa namanya tadi? Ibu Nurbaya di Maros ya. Harapannya semoga kita akan lebih baik lagi ya. Karena mungkin dari secara kondisi perekonomian kita masih terjajah, apalagi maraknya kasus korupsi ya di tahun ini, wah sangat membuat hati kita sedih ya masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini refleksi hari kemerdekaan ini seluruh jajaran pemerintahan yang tentunya baik itu di DPR ataupun di baik di eksekutif atau legislatif bisa betul-betul memperjuangkan atau melihat lagi ya apa yang menjadi kepentingan masyarakat supaya masyarakat tidak disusahkan ya. Oke, karena kalau korupsi wah bayangkan banyaknya orang yang diambil haknya ya. Tidak, tentunya kita berharap bahwa kedepan-kedepannya akan semakin lebih baik lagi kondisi kita di Indonesia ya. Kita hadirkan dulu, sudah 3 penelpon Sobat Budaya di 0811 400 9250 dan nanti bisa masuk bergabung. Tapi selepas kita dengarkan 2 kelong berikut ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rompantarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung lirik Laguna Perempat Ces.
0: Oke, dari?
1: Dari Nelly di Petarani.
0: Oke, Nelly di Petarani. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Oh, Alhamdulillah. Oke, kita mau pilih lagu dulu nih. Kuda Lumping ya, judulnya Menes Manja. Uh-huh. Ekspresi dari Titi DJ. Kemudian Madu Merah dari Dava Darafu. Kemudian
1: Renung. Madu Merah, Kak.
0: Madu Merah Darafu. Yep. Oke. Okay. Nah, kalau kita sendiri nih gimana tanggapan terkait dengan kondisi Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita merdeka atau bagaimana? Karena ini kita jalan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Harapan tak gimana nih?
1: Sesuai, kayaknya sepertinya belum merdeka, Kak.
0: Belum merdeka. Apa yang kita rasakan? Kenapa
1: kelihatannya
0: sampai?
1: Nampaknya udah merdeka, tetapi hati kita kayak masih terbelenggu.
0: Masih terbelenggu. Itu kenapa, kira-kira apa yang membuat?
1: Contohnya, Kak.
0: Ya, contohnya gimana?
1: Jika kita mengurus suatu surat, misalnya pajak-pajak perusahaan, itu kan biasanya masih susah.
0: Iya.
1: Cari inilah, cari itulah.
0: Terlalu masih
1: terus belum lagi, terus lagi belum jalan-jalan yang bolong. Itu kan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terus lagi, Kak, belum lagi kasihan wong cilik yang lagi digusur itu lapaknya. Mereka mau makan apa, anak-anaknya, sementara pengangguran masih banyak.
0: Begitu banyaknya.
1: Terus lagi, tidak ada masalah apa ya. Pokoknya susah deh.
0: Iya, pokoknya seperti itulah, merdeka tapi belum perasaan kita merdeka ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi kita tetap harus punya optimisme ya yang
1: tinggi.
0: Iya,
1: betul, bahwa, karena kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Kita sangat hormat dengan pahlawan kita dulu.
1: Iya, iya. Bagaimana kita susahnya pahlawan kita, kasihan. Iya.
0: Sampai kita
1: sampai
0: bisa merdeka.
1: Iya.
0: Merdeka dalam arti yang belenggu penjajah ya, meskipun saat sekarang ini kondisinya masih begitu, masyarakat masih banyak yang miskin, masih banyak yang kesusahan.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke. Makasih tanggapannya.
1: Makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi di 0811 400 9250 ya. Saya coba buka telepon line biasa, telepon biasa ya, siapa tadi yang mau bergabung. Kami undang di 0811 400 9250. Oke, sahabat budaya yang lain yang mau bergabung boleh di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Halo.
0: Ya.
2: Senandung lirik
0: Laguna
2: Perempat Ces.
0: Dengan siapa?
2: Nurmala.
0: Nurmala, ya. Silakan Bu Nurmala. Nurmala, lagunya apa nih? Monitornya dikecilkan dulu sedikit. Kita mendengarkan lagu mana? Kuda Lumping, Ekspresi, Renungkanlah. Sedang-sedang saja. Sakit hati. Yang mana nih?
2: Ya.
0: Yang mana kita mau?
2: Jagraria.
0: Hah?
2: Jagraria.
0: Apa?
2: Agraria.
0: Iya, maksudnya lagunya apa ini kita mau pilih?
2: Ada apa lagunya, Kak?
0: Ada Kuda Lumping, ada Ekspresi, ada Renungkanlah. Sedang-sedang saja.
2: Yang tadi
0: yang mana? Ekspresi, Kuda Lumping.
2: Bukan.
0: Renungkanlah, sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Oke, Pale, ditunggu lagunya ya. Mengikut Muki. Atau mungkin mau komentar terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi kita akan peringati refleksi kemerdekaan. Oke, balik.
2: Banyak kita merdeka, tapi masih banyak orang yang susah.
0: Masih banyak yang susah ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, belum sepenuhnya. Iya. Oke, makasih Bu Nurmala.
2: Ya. Makasih Ustaz.
0: Iya, assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Nurmala ya. Susah sekali monitornya terlalu kenceng ya. Akhirnya feedback jadi tidak terlalu jelas terdengar suaranya. Jadi sahabat budaya yang lain yang mau bergabung, kami masih 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

Baik sahabat budaya, kami kembali dulu hadirkan dua lagu. Lagunya Madu Merah bersama dengan Darafu, dan juga ada lagu Sedang-Sedang Saja dari Iwangka.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perumpantara 5 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita buka kembali penelpon di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandu Liri, lagu Perumpace.
0: Oke, dari Ibu Dewi.
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Takalar.
1: Di Buluku Nyitakan.
0: Ya, kita mau dengarkan lagu apa nih? Ada Kuda Lumping Ekspresi, ada Renungkanlah Sakit Hati Kocok-kocok, ada juga Dinda. Yang mana kita mau?
1: Yang terakhir mau kapan deh?
0: Ya, kocok-kocok.
1: Bukan, apa ya, Dinda apa?
0: Yang mana? Sakit hati.
1: Karena tidak sakit hati ya.
0: Dinda. Dinda. Ada kertas dan api, Mansur S.
1: Itu mau kertas dan api.
0: Kertas dan api.
1: Tidak akan pernah bersatu.
0: Iya. Harus, tapi harus memang sekarang itu kertas dan api. Sekarang orang banyak membakar-bakar sampah di Makassar. Karena dipilah dan dipilih. Iya. Kalau di Takalar enak jadi semuanya dianu aja. Belum sistem pemilahan sampah ya?
1: Belum, karena masih ada tanah kosong yang masing-masing di halaman orang ada. Digali baru dikasih dijadikan tempat sampah.
0: Kalau kita baru disuruh bikin begitu, tapi halaman tak tidak ada.
1: Kita kan di bawah kota, kita kan masih desa.
0: Iya, harusnya dulu.
1: Tapi di pisah tonji ya, yang kayak botol-botol apa itu ada di sini juga Pak Bu Abo. Jadi dikasih ke kodong.
0: Iya. Sedekah, iya. Sedekah juga atau namanya itu?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sedekah. Sedekah sampah.
0: Iya. Tapi namanya sedekah, tapi kan ya meskipun sampah tapi bernilai ekonomis.
1: Iya, insya Allah. Kayak botol-botol iya, kecap itu.
0: Kecap itu kan dia jual itu lumayan.
1: Iya, dengan gelas mineral itu.
0: Iya. Kok kita lari ke sampah, kita cerita tentang ini, kemerdekaan ini. Refleksi kemerdekaan. Kalau di Takalar gimana nih? Apa namanya, Semarak 17 Agustusan di sana sudah mulai
1: Alhamdulillah,
0: ramai.
1: Semarak, tapi tidak semarak seperti tahun-tahun 90-an.
0: Oh iya.
1: Kalau tahun itu ramai sekali sekarang ya. Aku tahu kenapa orang malas kasih naik bendera.
0: Itu dia, padahal kan.
1: Alhamdulillah kalau di Kelurahan Bulukunyi, karena diarahkan ke untuk menaikkan bendera sama umbul-umbul. Alhamdulillah agak ramai nih.
0: Iya. Nah kalau menurut saya ini di era sekarang ini, kita jelang umur 81 tahun kemerdekaan ini, apa yang kita rasakan dengan bangsa kita nih, negara kita nih? Apakah
1: dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah kami di kehidupan petani alhamdulillah sudah ada peningkatan sedikit, karena sebelum-sebelumnya itu tanam padi cuma satu kali.
0: Sekarang,
1: setelah ada irigasi dua kali, dan setelah ada bendungan Pamukulu mulai tahun lalu sudah masyarakat sudah bisa tanam 3 kali.
0: Alhamdulillah. Berarti ada sisi perkembangan dari sisi
1: perkembangan dari segi pertanian.
0: Masya Allah. Jadi kalau tadi sebelum-sebelumnya kita kayak semuanya, aduh, semuanya menurun. Tapi alhamdulillah sisi pertanian dulu, ada.
1: Dulu kan padi 6 bulan, sekarang alhamdulillah sudah 3 bulan. Jadi bisa 3 kali dalam setahun.
0: Apalagi ini kan musim kemarau, tetap banyak lancar air ya untuk irigasi.
1: Alhamdulillah di kan kebetulan di depan rumah itu saluran air masih ada hulu, masih banyak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Dan ada juga sumur bor.
0: Iya, luar biasa.
1: Ada juga sekarang di sini jagung kuning.
0: Oh, jagung kuning.
1: Alhamdulillah jagung kuning. Sebelumnya petani itu mulai dari semangka dulu, tapi kayak tidak. Ini jadi pindah ke kacang hijau. Alhamdulillah agak lumayan. Dan sekarang lombok sama jagung kuning. Dan alhamdulillah kesejahteraan petani ya sudah mulai kelihatan. Sudah bisa dikasih kuliah anaknya.
0: Masya Allah, merdeka.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau dulu-dulu tamat di SMA sudah.
0: Iya, karena begitu.
1: Sekarang alhamdulillah semua yang sudah tamat SMA itu diarahkan untuk kuliah. Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih. Ini,
1: tapi harapannya semoga Indonesia tetap aman. Itu aman, yang paling dibutuhkan, keamanan.
0: Iya, betul, Di. Okay,
1: supaya jadi masyarakat juga tenang, berusaha.
0: Jadi dari daerah Takalar ada kabar gembira nih mengenai petani-petani alhamdulillah sudah mulai bangkit. Semoga di daerah-daerah lain juga semakin lebih baik lagi ya. Karena Allah, petani ini adalah soko guru pembangunan. Kalau tidak ada petani, sisa jeki.
1: Tapi anu mulai juga sawah mulai berkurang karena ditanami beton.
0: Oh, mulai terbuka perumahan-perumahan di sana di.
1: Iya, semua ada di bikin rumah batu di sawah-sawah itu bikin nano toko-toko begitu.
0: Iya. Perlu memang regulasi yang ketat ini dari pemerintah supaya jangan semuanya dijadikan ditanami beton, harusnya ditata produktif.
1: Iya, mulai juga berkurang banyak min ditanami beton.
0: Iya. Oke, Bu Dewi, makasih banyak.
1: Iya, makasih kembali, jaga kesehatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengar kabar teman-teman dari Takalar ya, khususnya petani. Mudah-mudahan ini kabar baik untuk kemandirian ekonomi ya, karena petani itu adalah soko guru pembangunan. Kalau petani sejahtera, insya Allah yang lain ikut sejahtera juga. Bayangkan petani kok dong selalu naik harga, tapi tidak pernah apalah ya istilahnya. Ya tetap optimis begitu. Kalau kita kan langsung naik harga beras menjerit, langsung teriak-teriak ya. Padahal kalau bensin naik, wah petani juga rasakan dampaknya. Karena produksinya juga menggunakan biasanya bensin atau apa nih, untuk memompa air itu sama gas. Oke, selanjutnya sahabat budaya masih ingin bergabung, kami ingin tahu nih gimana menurut sahabat budaya memandang kemerdekaan ya, yang ke jelang 81 tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia. Adakah hal yang mungkin kita bisa ceritakan ya, apakah kondisinya mungkin lebih baik lagi atau ya justru kita rasakan merdeka tetapi belum sepenuhnya merdeka. Nah, silakan yang punya perasaan, kita berbagi perasaan di pagi, di siang hari ini ya, bagaimana kondisi kita hari ini ya, harus ada yang op di pagi, di siang hari ini ya.

0: Iya. Oke, merdeka.
1: Merdeka.
0: Deliwang, kita mau pilih dulu lagu ini Deliwang karena kita penelpon kedua.
1: Lagu apa itu?
0: Ada Inul Dara Kista, Kocok-kocok, ada Latif Kan, Dinda, ada.
1: Hati-hati, Mode.
0: Hah? Sakit hati. Wah, tidak sakit hati jiwanya nih.
1: Tidak, tidak. Hanya lagu.
0: Hanya lagu. Oke. Saya kira kecewa Tongki lah bilang, ah kita merdeka ini. Tapi kalau Deliwa sendiri melihat bagaimana nih kemerdekaan?
1: Kalau menurut saya, perekonomian di Sulawesi Selatan ini, Bu, hanya sangat-sangat menyedihkan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena apalagi kepada yang penjual gitu, Bu, di pinggir jalan itu kasihan. Itu sangat membutuhkan perhatian ini kepada masyarakat, ya masyarakat ini bawah kan.
0: Iya.
1: Yeah. Karena ini rasa kasihan juga karena siapa lagi kalau bukan kita. Ini di Sulawesi Selatan ini hanya dibilang nah begini sih. Nah ini ke 81 ini merdeka.
0: Iya. Yeah.
1: Harus juga ini berarti ke masyarakat. Jangan seakan-akan kalau duduk di atas melupakan yang di bawah.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, harus diperhatikan lah. Jangan seakan-akan bilang untuk di mesin ini berpikirkan.
0: Ya.
1: Iya. Kalau menurut saya ini bagaimana tuh ke depannya mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik lagi daripada contoh kemarin.
0: Iya.
1: Iya. Oke, Bu.
0: Oke, makasih.
1: Ya, karena sobat Adi yang maaf selagi lewat.
0: Iya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Deliwang tadi di Jalan Nuri ya, sudah dua penelpon ya. Selanjutnya yang masih ingin bergabung, komentar terkait dengan tema kita, bagaimana kita melihat refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia jelang 81 tahun ya. Oke. Baik, sahabat budaya, kita mainkan dulu lagunya Kertas dan Api.

0: udah merdeka apanya.
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma ngantar obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Oke, masih bersama di 92,5 FM Perempuan Harani Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Na Perompak Jas.
0: Iya, dari
1: dari siapa, Mbak?
0: Dari tadi.
1: Hah?
0: Dari tadi, toh.
1: Dari kemarin, Mbak.
0: Merdeka karena kita minum kopi.
1: Ye. Yeah.
0: Kita harus merdeka minum kopi dulu.
1: Oh, gitu.
0: Oke, lagunya dulu kita mau pilih mana nih? Dikocok-kocok dari Nul Darakista, Renungkanlah Maggie Set, Ekspresi Titi DJ. Ada Dinda dari Latifkan, Cuma Kamu, Cuma Kamu.
1: Ya, Cuma Kamu deh.
0: Hah?
1: Iya, cuma kamu.
0: Masa cuma saya?
1: Cuma Ambo.
0: Judul lagu.
1: Cuma Ambo.
0: Judul lagu gini yang ku maksud. Judul lagu.
1: Iya.
0: Cuma kamu. Bu Padma, kalau kita meniru tak bagaimana nih kemerdekaan Republik Indonesia jelang ke-81?
1: Iya. Sama mereka semua. Iya. Yang dikatakan tadi ya. Mm-hmm. Sama.
0: Iya.
1: Tapi saya pribadi ya tergantung kita mau merdeka atau tidak, tergantung kita yang rasakan kan.
0: Kalau kita
1: memang sebenarnya pemerintah ini tambah apa ya, menjajah kita masalah kesehatan, pajak, sekolah. Ini sampah lagi, ini belum selesai yang satu direncanakan lagi sampahnya begini-begini. Apa ya, masalah pengurusan surat-surat semua kita dipersulit. Jadi kita sebenarnya sudah dijajah secara tidak seperti dulu. Lebih parah lagi ini karena kasihan juga mereka kasihan itu tidak pasti kerjanya atau apakah
0: pajak juga mahal
1: ya.
0: Pajak juga semakin naik.
1: Iya. Pajak itu di Makassar kan cuma 11% naik 12. Di Goa lebih parah kan, Mbak. Lebih 100% lebih. 100%. Biasanya saya bayar kurang lebih 250.
0: Pajak rumah.
1: Sekarang hampir 500.
0: PBB.
1: Iya, pajak rumah.
0: Wih.
1: Terus anu sekali, nah, tidak ada pemasukannya nih rumah. Rumah kecil lagi. Oh iya, kalau kelihatan dari luar ini rumahku sudah krek-krek.
0: Iya.
1: Di dalamnya juga di dapur pemain. Ini selalu saya, sekarang saya yang menggantikan itu apa namanya itu yang lingkungan. Saya sempat berdebat masalah ini karena diroba namanya itu tetangga. Dia bayar juga 500, hampir 500, saya juga bayar 500. Ini salah ini kalau begini caranya. Sempat berdebat. Saya sudah urus kiri kanan ini, tapi dia minta bukti dari pertama PBB-nya dibayarkan. Padahal PBB ini banyak yang pinjam, biasa minta tolong pengurusan-pengurusan supaya tinggal di sini supaya dibayar PBB-nya. Tidak dikasih pengurusan. Dilayani kalau tidak ada anu PBB, terpaksa dia menumpang di rumahku ini sebagai keluarga begitu. Ya saya kasih, jadi tidak ada itu yang dulu-dulu.
0: Oke,
1: saya urus. Dia bilang pemerintah, Mbok, kita ini sudah menyumbang di negara karena tidak sesuai ini pembayaran pajak. Ya, mau dia apa terima saja, Mbok.
0: Oke, Pale, terima kasih.
1: Iya, Mbok. Terima kasih, Mbok. Sehat ke Mbok, ya?
0: Iya.
1: Keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatma di Goa, ya. Di belakangnya lagi kami masih nantikan di 0811-400-9250. Oke, kita buka juga line telepon biasa di 0811-400-9250 ya. Kita masih tentang merefleksikan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun, jelang ke 81 tahun ini ya. Oke, tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan memperingatinya. Assalamualaikum. Oke, dicoba kembali ya, telepon biasa di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Sirina Pace. Halo Siri Napace. Halo. Tidak adakah suara? Kita matikan dulu. Cari yang lain yang mau bergabung ya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Oke, Sobat Budaya, sepertinya tidak ada lagi yang bergabung. Oke. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Intan di Tekalar ya?
2: Iya, dari Ibu Nur Intan di Tekalar.
0: Gimana kabarnya Ibu Nur Intan?
2: Kabar baik, sehat selalu, tapi panas.
0: Ih, panas, pasti Mia panas. Iya, oke, kalau kita mau lagunya yang mana nih?
2: Ada lagu Kuda Lumping.
0: Ada Kuda Lumping, Kuda Lumping, Kuda
2: Lumping. Oh iya, itu mau Bung Ruslan.
0: Oke, kalau di menurut tak bagaimana ini kondisi negara saat sekarang ini? Kondisi kemerdekaan kan sudah lama kita merdeka 81 tahun. Tapi yang kondisi kita rasakan
2: sekarang selama Indonesia merdeka.
0: Iya, gimana menurut tak ini?
2: Oh, iya bagus juga sekarang nih.
0: Bagus Midi, berarti luar biasa Tekalar.
2: Ada MBG, ada MBG. Sekolah itu. Jadi juga bagus itu Bung Ruslan.
0: Ya, guru juga menikmati MBG.
2: Dulu-dulu kita waktu sekolah itu tidak ada.
0: Tidak ada di.
2: Jadi sekarang ada. Jadi itu bagusnya sekarang pemerintah. Di samping itu juga masih ada yang lain-lain nih.
0: Ada lain-lain juga nih. Yeah.
2: Gaji ASN di seluruh Indonesia dan pensiunan itu harus dinaikkan itu.
0: Harus dinaikkan, hidup pensiunan.
2: Iya, itu. Pokoknya seluruh ASN itu pensiunan semua itu harus dinaikkan. Wow. Karena itu tulang punggung negara itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus pembangunan lihat di Indonesia ini
0: Kalau penyiar sudah, kalau penyiar ya
2: berbeda dengan dulu. Ibu sekarang apalagi kalau saya turun di Makassar itu senang sekali saya melihat
0: kemajuan
2: pemerintah di Makassar itu.
0: Bu Nur Intan,
2: bangunan bandingkan dulu Bung Ruslan.
0: Iya.
2: Jadi itu kemajuan-kemajuan disatu oleh pemerintah juga kita kasih poin.
0: Iya.
2: Iya, jangan hanya anunya. Kalau ada bau ini kita kasih poin, jadi pemerintah itu lebih bersemangat.
0: Iya.
2: Yeah. Semangat itu jangan karena selalu di kekurangannya diperbincangkan.
0: Iya.
2: Ya, jadi saya senang sekali sekarang Bung Ruslan.
0: Alhamdulillah.
2: Pemerintah sekada MBG, bangunan-bangunan di seluruh Indonesia sudah bagus. Apalagi kalau saya turun di Makassar itu sudah berbeda karena saya pernah tinggal lama di Tenggara Barat.
0: Yeah.
2: Setelah saya pulang, langkah bagusnya kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Itu sih kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pemerintah sekarang. Jadi kita juga yang di itu dikasih poin juga.
0: Ya.
2: Mana kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai, supaya pemerintah itu lebih bersemangat lagi.
0: Ya.
2: Ya. Pasti dalam jaring itu pasti ada, ya namanya negara yang baru merdeka. Apalagi sekarang sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Semoga Indonesia ini lebih maju lagi dan masyarakatnya di seluruh Indonesia bersatu, ya tidak ada lagi apa itu ada keribut keributan itu. Oh, itu okay. Apa sih? Ingat waktu dulu waktu zaman penjajahan, yeah. 350 tahun Indonesia dijajah. Jadi kita sesama Indonesia, bangsa Indonesia harus rukun dan damai, Bung Ruslan.
0: Yeah.
2: Jangan selalu ada antara kelurahan, antara itu baku panah, baku itu dan itu. Ingatlah.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kita dijajah, itu harus dihilangkan. Masa yang dulu bisa di lawang itu Belanda yang menjajah kita Jerman. Apalagi kita Indonesia sekarang harus rukun dan damai. Semoga Indonesia semakin maju, Bung Ruslan.
0: Merdeka.
2: Yeah. Yeah, merdeka.
0: Merdeka.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka.
0: Merdeka. Luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Nur Intan. Tidak kusangka di semangatnya luar biasa ya ketika kita bahas tentang kemerdekaan, Masya Allah. Oke, terima kasih dari Bu Nur Intan di mana tadi? Di daerah Takalar ya. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya kita. Ada tadi lagu, yang mana tadi nih lagu yang pertama tadi? Atau baru satu penelpon ya? Baru satu penelpon kayaknya. Ada tadi yang minta lagunya. Oh, Ibu Fatma tadi minta lagunya Cuma Kamu. Hampir ku lupa. Kita hadirkan dulu sahabat budaya lagunya Cuma Kamu dari Imam S. Arifin.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara
1: apa namanya?
0: Sidena Paci. Tapi kayaknya ada satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Sidena Paci.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa?
2: Ini Aldi di Parampangan Timbang.
0: Oke, dari Aldi di Parampangan Timbang.
2: Ini coba-coba memantau dari siaran manual. Ya lumayan jelas ya.
0: Iya. Yeah. Oke, langsung nih karena penelpon terakhir mungkin ini lagunya kita mau.
2: Oh iya, lagunya Bandar Maesta. Dandut toh?
0: Iya, Dandut. Ini ada pilihannya ini. Nomor 1 Ika Nurjana.
2: Ada nama. Sudah ada pilihan?
0: Ada, sudah ada pilihan, tinggal dipilih.
2: Oke.
0: Ada lagunya Dinda Latifkan, yeah. Ada Bekas Pacar, ada Harga Diri, Dewaldi atau Nomor 1 dari Ika Nurjana. Ada juga Mana dari Farid Haja. Ada Musim Hujan dan Musim Kawing Fitri Karlina. Yang mana kita
2: ambil? Leonaldi.
0: Oke, okay. Leonaldi ya, Harga Diri. Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih
0: sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Dari Pinrang tadi menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Senandung lirik lagunya Prompat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdaya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar anak perempat. Tiwah merupakan upacara adat masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang bertujuan mengantarkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal menuju alam leluhur dalam kepercayaan keharingan. Upacara ini biasanya dilaksanakan beberapa waktu setelah pemakaman awal dan melibatkan berbagai ritual adat, tarian, musik tradisional serta kebersamaan seluruh anggota masyarakat. Tiwah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, tapi juga mencerminkan nilai gotong royong, persaudaraan dan pelestarian warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini.
1: Demikian kabar Rakna Pro 4.

0: dimanapun Anda berada. Semoga di momen bulan kemenangan ini, kita selalu dalam lindungannya. Bersama saya Irma, kembali hadir di
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, salam jumpa kembali di program siaran Dunia Wisata. Bersama saya Anissa akan menghadirkan musik dan informasi. Pendengar Indonesia, dikenal sebagai negara yang kaya akan keindahan alam dari pegunungan hingga lautan. Setiap daerah memiliki pesona yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu destinasi yang patut dikunjungi adalah Labuan Cermin yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Labuan Cermin merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terkenal karena kejernihan airnya. Danau ini memiliki keunikan yang sulit ditemukan di tempat lain, yaitu adanya dua lapisan air yang berbeda. Bagian atas merupakan air tawar, sedangkan bagian bawah merupakan air asin. Fenomena alam tersebut dikenal sebagai Danau Meromictic, yaitu danau yang lapisan airnya tidak bercampur secara sempurna. Kejernihan air di Labuan Cermin membuat dasar danau dapat terlihat dengan jelas, bahkan dari atas permukaan. Saat cuaca cerah, pantulan cahaya di atas air menciptakan pemandangan yang merupai cermin alami. Itulah sebabnya danau ini diberi nama Labuan Cermin. Keindahan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang tenang, sekaligus mengabadikan momen dengan latar pemandangan yang memukau. Untuk mencapai Labuan Cermin, pengunjung akan menyusuri jalur sungai menggunakan perahu selama perjalanan. Hamparan hutan hijau yang masih alami akan menemani setiap langkah menuju kawasan wisata. Udara yang sejuk, suara burung, dan riak air yang tenang menghadirkan pengalaman yang menenangkan, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

0: Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

budaya, di balik keindahan alam biduk-biduk, terdapat fakta unik yang menarik untuk diketahui. Kawasan ini juga menjadi habitat alam buaya muara. Bagi sebagian orang, keberadaan buaya muara mungkin terdengar mengkhawatirkan. Namun, bagi masyarakat setempat, keberadaan satwa tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Warga biduk-biduk telah hidup berdampingan dengan buaya sejak dahulu. Mereka memahami kebiasaan satwa tersebut, mengetahui kawasan yang menjadi habitatnya, serta selalu berhati-hati ketika beraktivitas di sungai maupun di perairan sekitar. Hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang saling mengganggu, melainkan saling menghormati ruang hidup masing-masing. Kearifan lokal inilah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar masyarakat biduk-biduk bekerja sebagai nelayan. Laut menjadi sumber kehidupan utama bagi mereka. Sejak pagi hari, para nelayan berangkat mencari ikan, udang, maupun hasil laut lainnya. Pengalaman yang mereka miliki selama bertahun-tahun menjadikan mereka memahami kondisi alam, arus perairan, hingga perubahan cuaca. Meskipun hidup berdampingan dengan habitat buaya, aktivitas para nelayan tetap berjalan seperti biasa. Mereka selalu mengutamakan kewaspadaan, mengikuti pengetahuan yang diwariskan oleh para orang tua, serta menghormati keseimbangan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat biduk-biduk hingga saat ini. Tidak hanya terkenal karena keindahan Labuan Cermin, biduk-biduk juga menjadi pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata bahari di Kabupaten Berau. Kawasan ini menawarkan pesona pantai, perairan yang jernih, serta kekayaan hayati yang menjadi kebanggaan Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Labuan Cermin mengajarkan bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga. Keindahan yang kita saksikan hari ini merupakan hasil dari kepedulian masyarakat setempat dalam merawat lingkungan. Oleh karena itu, setiap pengunjung diharapkan ikut menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mematuhi aturan yang berlaku di kawasan wisata. Berkunjung ke Labuan Cermin bukan sekadar menikmati kejernihan airnya. Perjalanan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal kehidupan masyarakat pesisir yang hidup selaras dengan alam, menghargai kearifan lokal, dan belajar bahwa keseimbangan antara manusia dan lingkungan adalah warisan yang sangat berharga. Demikian informasi wisata budaya kali ini. Semoga kisah tentang Labuan Cermin dan kehidupan masyarakat biduk-biduk dapat menambah wawasan, sekaligus menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai dan menjaga kekayaan alam Indonesia. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada segmen Dunia Wisata berikutnya.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949, terutama karena persenjataan modern sangat terbatas. Dikutip di laman Wikipedia, fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombak Tarari Makassar. Tentunya beberapa lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tembang-tembang di era 90-an dan 80-an tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya masih menemani Anda di sore hari ini hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan hanya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Ternyata orang munafik itu bukan cuman berbicara dia berbohong, bukan cuman mengingkar janji, tapi ternyata orang yang munafik itu, kata Allah, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia mendirikan sholat, berdiri dalam keadaan malas. Dia sholat karena cuman ingin dilihat sama manusia. Dan orang yang seperti ini, pastinya ingatannya kepada Allah pasti sedikit. Makanya tidak salah kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Sungguh celaka orang yang sholat. Kalau orang yang tidak sholat celaka, rasanya wajar. Tapi yang parah ini, sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena dia sholat cuman mau dilihat sama manusia. Dia sholat karena mau dipuji. Dia sholat dalam keadaan malas. Ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan sholat kebutuhan kita sehari-hari. Jangan jadikan cuma sebagai penggugur kewajiban saja, tapi jadikan kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Jadikan kebutuhan ibarat makanan pada tubuh kita. Ketika kita tidak makan, maka badan kita akan loyo. Begitu pula pada sholat. Ketika kita tidak sholat, ada perasaan yang kurang enak, ada perasaan kurang nyaman dalam kehidupan kita. Oke, coy?

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan segala macam nikmat dan karunia-Nya yang kita tidak sanggup menghitungnya. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, khataman nabi, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika kita berbicara tentang hijrah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu hijrah. Hijrah merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan. Hijrah juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dalam menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Mukti Ali Quraisy dalam buku Jalinan Keislaman, Keutamaan dan Kebangsaan, hijrah artinya berpindah. Itu termasuk perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah non-fisik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Menurut Munawar Khalil, menjelaskan dalam buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, arti hijrah menurut syariah itu ada tiga macam. Yang pertama, hijrah artinya meninggalkan. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang pertama ini yang tertera di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi mengandung makna bahwa setiap orang yang berhijrah menginginkan kehidupannya jauh lebih baik. Dia berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barangkali makna hijrah yang pertama ini merupakan makna hijrah yang kita terjemahkan pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang kedua, hijrah artinya mengasingkan. Mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memfitnah pemeluk Islam, orang-orang munafik. Oleh karena itu, apabila umat Islam tidak dapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan di suatu tempat karena disebabkan oleh adanya fitnah yang diperbuat oleh orang kafir atau orang musyrik, bahkan orang munafik, wajib baginya untuk mengasingkan diri dari keadaan seperti ini, dan dia akan mengasingkan diri ke tempat yang lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang kedua ini bermakna, jika kita berteman, kita bersahabat, kita memilih teman, kita bergaul, harus memilih teman yang tepat. Kita berkawan, harus berkawan dengan orang yang tepat. Kita berkumpul, berkumpul dengan orang yang benar. Kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita berteman dengan orang-orang baik. Kita berkawan dengan orang-orang yang taat beragama. Maka kita akan menjadi baik. Jika sebaliknya, kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita akan menjadi salah. Kita berteman dengan orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita berteman dengan orang-orang kafir, maka ia bisa jadi menjerumuskan kita kepada kekafiran. Apalagi kita berteman dengan orang-orang fasik dan munafik. Manis berhadapan, balik belakang lain bicara atau pahit di belakangnya. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Inilah sikap-sikap orang munafik yang harus kita hijrah darinya. Lain di bibirnya, lain di hatinya, lain pula perbuatannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, makna hijrah yang ketiga yaitu berpindah. Berpindah dari orang kafir
atau musyrik ke daerah orang-orang muslim, orang-orang soleh, seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan dan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Ini yang dialami dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat setianya. Akhirnya mereka harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, ketika terjadi hijrah, sebagian sahabat ragu bagaimana keadaan setelah kita berhijrah ke Madinah. Kita rela meninggalkan kampung halaman, kita rela meninggalkan sebagian keluarga, kampung halaman tempat tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan. Lalu kita menuju ke tempat yang baru, kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Madinah tujuan kita. Apakah ada kehidupan? Bahkan ada yang bertanya, apakah ada wanita yang bisa kita nikahi di sana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya seluruh amal harus dengan niat, dan setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah sampai kepada apa yang akan dituju. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ini mematahkan keraguan di antara sekian para sahabat, bagaimana setelah kita hijrah. Allah dan Rasulnya memberikan jaminan kepada mereka yang setia, sahabat-sahabat setia Rasulullah, untuk hijrah ke Madinah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, arti hijrah kedua dan ketiga didasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Dan ini terbukti setelah mereka hijrah ke Madinah. Allah mengganti yang lebih baik daripada yang ada di Mekah. Ini sungguh luar biasa makna dari perintah Allah untuk berhijrah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dikutip dari sebuah buku Hijrah dalam perspektif fikih Islam oleh Isnan Ansori, makna hijrah yang berasal dari kata hajara adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain. Makna hijrah secara bahasa ini tidak berkonotasi secara khusus untuk hal yang bersifat positif ataupun negatif. Menurut Isnan Ansori, apabila seorang yang berpindah atau meninggalkan suatu tempat yang baik menuju tempat yang buruk, juga bisa disebut hijrah. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan hijrah tersebut disebut muhajir. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, makna hijrah yang sebenarnya adalah jika merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam wajib melakukan hijrah apabila ia dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syariat Islam. Hal ini pun juga telah ditegaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat makna dari hijrah. Jika Rasulullah berhijrah secara fisik, maka hari ini kita berhijrah secara psikis,
menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 20.19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar perempat. Karapan sapi merupakan tradisi khas Makassar Madura Jawa Timur yang menampilkan perlombaan sepasang sapi yang menarik kereta kayu kecil dengan seorang joki. Tradisi ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Madura dan diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian dan hiburan bagi masyarakat. Karapan sapi tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga mencerminkan semangat kerja keras, kebersamaan, dan upaya melestarikan budaya lokal yang terus dijaga hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Atira akan menemani Anda menelusuri jejak peradaban yang kaya dari Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan membahas 5 rumah adat yang tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga syarat filosofi dan nilai budaya masyarakatnya. Siapkah Anda menjelajahi warisan arsitektur yang memukau?

mulai dari ikon arsitektur Sulawesi Selatan yang mendunia, rumah tongkonan dari Toraja. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, rumah ini dibangun tidak sembarangan. Menghadap utara sebagai simbol asal leluhur dan dibangun bersama secara gotong royong sebagai lambang persaudaraan. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat spiritual, sosial, dan adat masyarakat Toraja. Di depannya sering terpasang deretan tanduk kerbau, penanda status sosial dan keberanian keluarga

kedua, ada rumah adat masyarakat Duri di Endrekang yang dikenal sebagai Bola Soba. Dibangun dari kayu keras dan beratap rumbia, rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tinggi yang berfungsi menghindari serangan binatang dan banjir. Ciri khasnya adalah ukiran geometris pada bagian depan rumah, serta tangga yang dapat diangkat ketika malam hari. Ini mencerminkan kecermatan dan sistem keamanan tradisional yang diwarisi

3, di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar dikenal dua bentuk utama rumah adat, ada Soraja dan Bola. Soraja berarti rumah besar yang biasanya milik bangsawan dan dibangun lebih tinggi dari rumah biasa. Sedangkan Bola adalah rumah rakyat pada umumnya. Keduanya dibangun dengan struktur rumah panggung lengkap dengan tiang-tiang kayu dan tangga di bagian depannya. Arsitektur ini tidak hanya fungsional terhadap iklim tropis, tapi juga menggambarkan hierarki sosial di masa lalu.

Selanjutnya, kita masuk ke wilayah Bulukumba. Kita akan menemukan rumah adat masyarakat Kajang yang unik. Rumah ini sangat sederhana, dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dengan alam. Dindingnya yang dari bambu, atap daun rumbia, dan tidak menggunakan paku logam, hanya pasak kayu. Masyarakat Kajang Dalam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Arsitektur rumah mereka mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja, mandiri, dan penuh hormat terhadap alam dan leluhur.

Terakhir, ada Rumah Adat Mandar. Meski secara administratif berada di Sulawesi Barat, suku Mandar memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Bugis dan Makassar. Rumah Adat Mandar juga berbentuk rumah panggung dengan atap segitiga. Uniknya, bentuk dan ornamen rumah menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan maritim. Banyak rumah Mandar menghadap laut, karena masyarakat Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Arsitektur mereka menggabungkan unsur keindahan, kekuatan struktur, dan adaptasi terhadap iklim pesisir.

itulah beberapa rumah adat dari Sulawesi Selatan, yang dari tongkonan megah hingga rumah kajang yang sederhana. Arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur, seperti kebangsaan, kearifan, dan keselarasan dengan alam. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
3: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
2: Hah, maksudnya gimana?
3: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
2: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
3: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
2: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
3: Ya, itu mah kamu.
4: Kabaratna Pro 4.
5: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, pasola merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur yang dilakukan dengan saling melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian upacara adat Marapu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta doa untuk kehidupan yang lebih baik. Selain memiliki nilai spiritual, pasola juga mencerminkan keberanian, sportivitas, dan persatuan masyarakat Sumba dan menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sahabat budaya, demikian Kabaratna Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari jam 3 atau pukul 15 hingga jam 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Kabaratna Pro 4.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi, dan menggagas Solo untuk mengalami

0: Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
0: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali dengan berbagai rangkaian acara menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang jam 24 malam nanti. Sahabat budaya, untuk mengawali kebersamaan kita apresiasi budaya lokal, kami akan hadirkan durang dengar Anda. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam. Dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di Rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Sahabat budaya Pasola merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan dengan saling melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian upacara adat Marapu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta doa untuk kehidupan yang lebih baik. Selain memiliki nilai spiritual, Pasola juga mencerminkan keberanian, sportivitas, dan persatuan masyarakat Sumba dalam menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

perhatikan tangannya.

0: buat memang ini kakakku.
1: Eh Riana, datang mau kode?
2: Ide dari tadi Michaelis, cuman saya tidak mau mengganggu karena saya lihat serius sekali Kak Bella latihan.
1: Ya begitulah, soalnya kan sebentar lagi anak-anak sanggar mau lomba, jadi latihannya harus lebih serius lagi.
2: Oh semangat kakak.
1: Sip, adikku yang paling cantik seantero negeri Indonesia.
2: Itulah kalimat yang selalu dilontarkan sama Rania saat saya memberikan dia support. Memang dia hanya butuh support, bukan yang lain.
1: Mana mede ojolnya?
2: Iya di kak, gak tau juga ini. Padahal tadi drivernya bilang sudah dekat.
1: Bukan mobil yang depan sana, yang warna merah.
2: Oh iya kak, cocok mi.
1: Jadi fix mi toh, kita makan coto siang ini. Terus Abis itu
2: kita singgah ke kafenya Kak Angga. Tah, ide cie.
1: Riana toh, tidaknya deh.
2: Oke, baiklah. Rania selalu menolak semua laki-laki yang mendekatinya. Memang sebabnya bisa saya pahami. Tapi apakah semua laki-laki tidak akan ada yang betul-betul tulus mencintainya?

0: Riana, seandainya nanti kakakmu ini jadi penari profesional, terus tampil di panggung yang besar di luar negeri pula, kira-kira kamu bangga gak sama kakak?
1: Wih, bukan bangga lagi, tapi saya akan teriak di puncak Gunung Bawakaraeng. Rania adalah kakakku, dia adalah penari profesional kebanggaanku. Kalimat ini saya lontarkan setiap saat untuknya, hampir setiap waktu malah, dengan harapan dia akan semakin semangat untuk mengejar mimpinya.
0: Eh, ngomong-ngomong, kapan kamu mau ikut latihan lagi sama kakak?
1: Ya ampun, Kak Rania. Kita tahu, Mito, saya paling malas latihan nari. Nggak ada minatku ke situ, Kak.
0: Dek, kau toh, kamu itu berbakat, Riana. Cuma malas muji, Dek.
1: Nggak lah, Kak. Kak Rania kan tahu saya lebih hobi nyanyi. Mimpi saya dari dulu itu jadi penyanyi, Kak, bukan penari.
0: Tapi kan waktu kecil kamu yang paling bersemangat ikut latihan dance, sampai ikut kompetisi dance antar sekolah pula.
1: Iya, tapi kan kakak tahu juga, kan kalah terus. Nah, jangan mi sembunyi-sembunyi ketawa, Kak. Ketawai aja terus. Bukan tidak suka menari, Kak. Hanya saja saya tidak suka dengar komentar orang yang selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak, hanya karena fisik kita yang berbeda.
0: Riana.
1: Iya.
0: Lihat kopeng ini, Instagramnya Chelsea. Deh, luar biasanya gerakannya tau, wah.
1: Mana? Ideh, lebih hebat Ki Kapeng, Kak.
0: Kamu, Di, selalu saja menganggap kakakmu ini lebih hebat dari siapapun. Padahal kan, kakakmu ini tidak sempurna.
1: Kak Rania, please berhenti Ki bicara tentang fisik, tak deh. Itulah Rania. Semangatnya kadang turun, apalagi kalau bicara tentang kondisi fisiknya. Oh iya, bicara tentang Chelsea itu adalah wanita yang tetap mewujudkan mimpinya sebagai penari profesional di tengah keterbatasannya, dan menginspirasi Rania yang mengalami kondisi serupa.
0: Oke, adekku yang paling
1: cantik seantero negeri Indonesia.
0: Ya, halo.
2: Halo, dengan Rania?
0: Iya, Bu, saya Rania. Mohon maaf, dengan siapa ya, Bu?
2: Eh, kamu tuh yang aja anakku menari, toh?
0: Tapi, Bu, siapa namanya anak, tak?
2: Namanya anakku Lisa. Berani-beraninya kamu aja anakku belajar menari. Kamu tidak bisa lihat kondisinya. Kamu tuh menghina atau apa?
0: Bu, tenang Ki dulu, Dek. Saya jelaskan, Ki. Lisa itu anaknya spesial. Dia punya banyak bakat, Bu. Salah satunya menari.
2: Bagaimana caranya dia menari? Sedangkan jalan saja tidak bisa, kasihan. Tak bisanya kamu suruh dia menari.
0: Tabe, Bu. Di situ mi istimewanya anak, tak. Walaupun Lisa ada keterbatasan, tapi tekadnya kuat untuk belajar menari. Apalagi dia antusias sekali pelajari tarian tradisional. Tidak ada yang tidak mungkin, Bu, untuk Lisa.
2: Sudah. Intinya, jangan biarkan lagi Lisa menari.
0: Bu, tolong, Bu. Dengar Ki dulu. Halo? Halo, Bu? Astaga.
1: Siapakah itu, Kak Rania?
0: Daji, Dek. Itu, ada ibu-ibu.
1: Iya, ibu siapa?
0: Daji, Dek. Itu, ada anak sanggar yang tidak diizinkan menari.
1: Sudah, Mika. Jangan mi dipaksa. Apalagi orang tuanya tidak setuju. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab itu.
0: Kan sayang, Dek. Kalau begitu, dia punya bakat tapi tidak dikembangkan.
1: Percuma, Kak, kalau orang tuanya tidak mendukung.
0: Masalahnya, toh, Dek, kondisinya sama dengan kakak.
1: Hah? Sorry Kak Rania. Suasana canggung seperti ini selalu terjadi. Maaf untuk Kak Rania. Itu yang selalu terucap saat situasi seperti ini.
0: Nggak apa-apa, Jide. Saya maafkan, Jaki.
1: Deko dong, kakak. Kok Dia taunya kalau saya mau minta maaf.
0: Santai, Maki Dek.
1: Karania, jangan mikir lagi Lati tuh anak.
0: Shh, tak boleh begitu, Dek.
1: Ih, daripada kita disalahkan terus sama orang tuanya.
0: Nanti saya kasih pengertian orang tuanya. Orang tuanya itu cuma tidak tahu kondisiku seperti apa. Coba dia tahu, pasti ibunya ngerti.
1: Iya, kalau mengerti. Tapi kalau tetap kekeh sama keputusannya, bagaimana?
0: Harus positive thinking, oke?
1: Oke, baiklah. Terserah Mi kita pale kakakku. Yang penting kita bahagia.
0: Ya, itu yang bikin kakak bahagia. Makanya, jangan larang kak nah ajar Lisa.
1: Lisa namanya? Wait, bukan yang itu hari yang pakai kursi roda?
0: Cocok Mi deh, yang itu Mi.
1: Astaga, kasian.
0: Hus, kakak tidak mau dengar kata kasian nah.
1: Ups.
0: Oke, kakak maafkan.
1: Ya ampun kak, bisanya kita dengar suara hatiku.
0: Suara hati?
1: Iya, suara hatiku. Baru kamu minta maaf, tapi kita sudah maafkan duluan, Meka.
0: Kan selalu berulang kalimatmu. Setiap lihat orang yang kondisinya kayak kakak, otomatis kamu akan bilang kasihan.
1: Iya kak, minta maaf kak lagi pale.
0: Dimaafkan.
1: Makasih kakakku.
0: Sama-sama.
1: Lisa, saya tidak tahu jelas.
0: Sama-sama.

0: Oke, Pak. Di depan ya, Pak. Sebelah kiri.
1: Iya, Bu.
2: Astaga, sampai mukipale. Ini tabe, Pak. Uang tak.
1: Iya, makasih.
2: Tunggu, Pak Di.
1: Tabe. Sini, saya bantu, Ki.
2: Oh, iya. Pelan-pelan, Ki, Kak.
0: Oke, oke. Bisa aja, Dek. Makasih ya, Pak. Bantuan, tak.
1: Iya, yeah, sama-sama. Mari, Ki.
3: Riana, berhenti maki dulu, Dek. Jangan maki makan coto, deh.
2: Ih, kenapa, Kak?
3: Kita singgah saja makan di warung ujung sana.
2: Ih, apa, Ji? Saya kira mau Ki makan coto.
3: Jangan nih, Dek. Kesana, Maki. Saya baru ingat. Kalau di warung itu, yang jualan sepasang suami istri yang juga disabilitas. Mereka itu punya mimpi untuk buka restoran yang besar. Riana, fisik kami memang terbatas, Dek. Tapi mimpi kami tidak terbatas.
2: Ya, oke. Lanjut, Kak. Rania tidak pernah berhenti menyemangati mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Disabilitas tidak pernah menghentikan mimpi mereka. Rania, Lisa, dan sepasang suami istri pemilik warung. Cita-cita mereka tak pernah patah. Termasuk impian kakakku Rania yang ingin ia wujudkan untuk menjadi penari profesional. Meskipun ia harus menggunakan kursi roda. Ia selalu mengatakan, "Saya penari, bukan penyandang disabilitas yang menari." Dia selalu tertarik untuk mempelajari bagaimana setiap individu yang berbeda-beda menyadari keunikan tubuhnya. Memberanikan diri untuk menarikan gerakan-gerakan yang dianggap asing dalam standar yang diterima masyarakat. Menerima diri yang tidak sempurna. Terima kasih kakakku Rania yang telah mengajarkan banyak hal padaku. Dan terima kasih juga telah menginspirasi orang-orang di sekitarmu yang mengalami kondisi serupa. Rania, dalam kenangan. Rest in peace, 15 Juni 2019.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih menemani Anda, saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu Dimensi Keroncong, menemani suasana malam minggu tak, malam minggu yang begitu indah ya. Ada yang suka dengan lagu-lagu keroncong, angkat tangan memang Miki, Dede pasti banyak yang suka di. Namun kita punya topik nih sahabat budaya, topiknya yaitu masih ingat ki tidak itu zaman tak masih ikut ki lomba-lomba 17-an. Lomba apa nih yang paling kita ingat, yang biasa kita ikuti, lomba memeriahkan 17-an. Karena biasa tuh banyak sekali lomba-lomba yang kita ikuti. Kalau Inces dulu ikut lomba yaitu lomba lari karung, lomba makan kerupuk, kasih masuk pensil dalam botol, terus lomba tusuk kasih masuk benang dalam jarum. Lomba apa lagi di? Oh, lomba voli. Terus lomba apa lagi? Banyak-banyak kuikuti. Oh, anu juga tampil tongki itu di nih. Di acara pesta rakyat toh, baca puisi, menari. Ya begitulah. MC, bagaimana ya kita dalam rangka memeriahkan 17-an, apa ini kegiatan yang kita ikuti, lomba-lomba apa saja, kegiatan apa saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelentarong.
0: Iya, Kelentarong, Pak Saleh.
1: Pak Saleh, Pak Saleh.
0: Apa kabar Pak Saleh?
1: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Saleh, malam hari ini mau dengar lagu apa kita?
1: Kelona.
0: Apa itu?
1: Apa ini? Apa ini?
0: Apa ini? Apa itu? Lagu apa ya, itu?
1: Apa ini?
0: Apa di? Lagu apa Pak?
1: Berdimalapialu.
0: Lagu keroncong.
1: Oh iya di malam minggu.
0: Lagu apa itu?
1: Anu ini kita baru pulang anu atau Asia ini itu Asia jadi.
0: Jadi tidak tahu bau.
1: Tidak tahu ini baru mas langsung mas mari kita pulang semas jadi
0: belum juga baru belum pidengar itu anunya apa aku bilang iya lagu apa ini Pale?
1: Keroncong apa jembatan merah nih?
0: Jembatan merah.
1: Ya,
0: ada itu. Versinya siapa ini?
1: Gambaran siapa?
0: Oh iya, okay. Langsung nih Pale dengan topiknya kita. Kalau menurutnya Pak Saleh, waktu zamannya Pak Saleh masih kecil ikut-ikut kegiatan memeriahkan 17-an itu lomba-lomba atau kegiatan apa itu?
1: Oh, kegiatan saya waktu kecil. Lomba anu gerak jalan.
0: Gerak jalan di.
1: Ya, oh, iya, Dede. Biasa jauh
0: keliling ki. Juara berapa ki? Juara berapa ki?
1: Biasa juara 5 aja. Saya
0: banyak pesertanya tahu kapan.
1: Dari seluruh dari SD ini berapa kali SD.
0: Luar biasa itu kalau dapat ki juara 5.
1: Dari kecamatan waktu dari kecamatan tempat itu kabupaten ngambil lomba itu.
0: Harapan 2 di.
1: Ya, harapan 2 ji. Harapan 5.
0: Harapan 2 juara 5 luar biasa
1: ya, itu juara 5 ya, memang itu main bola juara 2.
0: Wah, hebat mentong ini Pak Saleh. Ya
1: memang mentong kalau lari insyaallah.
0: Insyaallah ya. Kalau sekarang ya.
1: Lari insyaallah.
0: Kalau sekarang ya bagaimana? Tidak itu bisa nih sekarang. Oke, paling kalau begitu menyapa Miki.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak menyapa ki.
1: Oh iya nih, enggak.
0: Allah. Gara-gara tidak mau Mi ditanya tentang bagaimana Mi dan sekarang. Iya, menyapa Miki Pale.
1: Pak Umar, Bampan Sakeng, Puan Dato di Pindang, Pak Asis di Marul, Indah dan Pak Haji di Sopeng, Pak Sani di Sukar Majeng, Pak Kapta di Pampan Dua, Bunda Sofi di Pau-Pau Gua, Arjuna di Bon Langin, Pak Limpo di Pak Limpo di Pau-Pau Gua juga, Nurmala di Makassar, Pak. Semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Untuk selanjutnya kita dengarkan lagi tahu ada Pak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, dari mana?
2: Dimensi keroncong.
0: Dimensi keroncong dari mana Ki? Kenapa tidak pernah Ki muncul, baru Ki muncul ini?
2: Selalu tidak monitor tiap malam kan?
0: Tapi itu waktu bari masa aku jumpai Ki berapa kali tapi tidak muncul-muncul Ki.
2: Oh iya betul. Kalau pagi-pagi.
0: Iya.
2: Rusak radioku.
0: Iko dong, bilang Kak mana ini Pak Hamzah. Selalu ku jumpai Pak Hamzah pagi-pagi.
2: Iya, gue pasal pakai bami HP ini karena Iko HP.
0: Dong. Iya. Iya, Pak Dir. Gimana kabar Ta ini Pak Hamzah?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau ke dengar lagunya apa ini?
2: Jangan kau menangis.
0: Jangan kau menangis, oke.
2: Hapuslah air matamu.
0: Jangan kau menangis, ini kayaknya tidak ada jangan kau menangis, jangan kau sangsi.
2: Ada, memang lidah tak bertulang.
0: Oh, memang lidah tak bertulang, memang lidah tak bertulang. Di mana memang lidah tak bertulang? Gagak memang.
2: Apa hapus air matamu apa?
0: Hapus
2: Ganti bi.
0: Iya yang
2: lain. Apa?
0: Iya yang lain mau apa itu?
2: Iya. Kita ya. Mau pilih deh.
0: Ay, kita mau je yang pilih.
2: Iya.
0: Ada ini setulus hatimu semurni cintaku.
2: Itu mau.
0: Oke yeah. Deh. Lanjut okay. Dengan topiknya kita. Pak Hamzah, waktu zaman tak masih kecil, apa ini kegiatan yang kita ikuti dalam rangka memeriahkan 17-an? Apakah lomba-lomba atau kegiatan lainnya?
2: Ya, tahun 59. Ya, itu kan belum ada ya, hanya kegiatan apa namanya itu? Baku boxer-boxer.
0: Apa itu boxer-boxer, Seng?
2: Baku tinju-tinju.
0: Oh, boxing.
2: Baru itu tangan sarung dipakai. Iya, kemudian lari karung, lari lompat, pokoknya masih ya tahun 60, nanti tahun 68, 67, saya itu gerak jalan itu pertandingan dulu di kita jalan Nusantara Sulawesi, Andalas, tapi juara aja saya kurang tahu. Juara berapa?
0: Lupa Ki kapan?
2: Iya, karena faktor
0: uang.
2: banyak dulu
0: tahu. Banyak di kegiatan tadi.
2: Iya, tahu 60-an.
0: Iya, luar biasa. Zamannya dulu Pak Hamzah luar biasa, Mi Pak Hamzah.
2: Iya,
0: Pak Le. Pak Hamzah mau menyapa buat siapa ini?
2: Oke, terima kasih Nanda saya. Buatnya apa ya?
0: Iya.
2: Pasal yang dilaporkan link. Pak Umar di Pampan 1, Pak Asis di Maro, Tuli Ape, di Sinjai, Opa Is, Opa Ding, kemudian Puan Dato, semua-semuanya di banyak, aku lupa.
0: Saking nalupa banyaknya itu nalupa ngasih Mi.
2: Iya, aku lupa semua.
0: Iya, kau dong.
2: Asal jangan tak kelupa deh.
0: Jangan tak kelupa.
2: Tapi kalau lupa-lupa tidak apa-apa. Tapi tak kelupa jangan.
0: Iya.
2: Lanjut Ki.
0: Iya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ada Pak Hamsa yang ada di Pampang sana. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita terima telepon-telepon biasa juga kita terima deh, telepon biasa. Ini berdering mitawa dari tadi, telepon biasa kodong. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dimensi keroncong. Dimensi keroncong. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dari Asri.
0: Asri di Wotu di di mana? Pak Asri di Wotu. Kabarnya gimana hari ini, Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat. Incas juga sehat nih.
0: Insya Allah. Pak Asri. Pak Asri, lagunya nanti ikutan saja, Di.
3: Oh, ikutan, Di. Iya, enggak apa-apa.
0: Oke deh. Pak Asri, jadi kita punya topik ini. Topiknya yaitu waktunya zaman kecil, Ki, Pak Asri. Pasti kita ingat-ingat itu ada kegiatan yang kita ikuti dalam rangka memeriahkan 17-an, 17 Agustus. Apa ini yang kita ikuti?
3: Ada di dulu dua, Ji.
0: Apa itu?
3: Menpoli dengan takraw.
0: Voli sama takraw, Di. Jago tong main voli, Di.
3: Ah, enggak juga.
0: Bisa.
3: Iya, bisa.
0: Iya. Dulu. Iya, dulu. Kalau sekarang ya.
3: Sekarang enggak mi.
0: Iya.
3: Cuma
0: iya. Karena tidak pernah Miki main lagi toh, jadi
3: iya.
0: Begitu. Iya, Pak Asri mau menyapa buat siapa ini?
3: Ya. Menyapa buat ya baru lewat ada Pak Saleh di Pekaling, ada Pak Amsa juga di Pekaling. Ada siapa lagi ya? Buat Pak Dula Siwang, ada Ina Kristalara, Bunda Sopi di Pau-Pau, Samsia Maisar, Pesudang Yasir, ada Pendati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Din, ada siapa lagi yang bestinya lagi di Maroko itu Pak Asif, dengan Nunggu Lina, ada siapa lagi ya? Buat Uki di Dayak, ada Pak Ahmad yang kita semua, Nurnya Nur, ada Angga di Limbung, ada Nur juga di terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Wotu, terima kasih atensinya. Dan telepon WhatsApp lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Dimensi keroncong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi keroncong.
0: Ada ini tahu siapa, Pak Ahmad Yani Tasmun. Apa kabar, Pak Ahmad Yani?
4: Iya, Tasmun di Lajo ya, di Sopeng. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, nanti lagunya ikutan Miki Di.
4: Iya.
0: Oke deh. Langsung nih Pak, kita dengan topiknya kita zaman tak waktu masih kecil ini, Pak Ahmad Yani. Pasti itu pernah kita ikuti kegiatan dalam rangka memeriahkan 17-an.
4: Oh iya.
0: Kegiatan apa ini yang kita ikuti?
4: Anu, sepak bola dulu.
0: Sepak bola gitu.
4: Iya.
0: Juara Jiki.
4: Juara dua.
0: Wih.
4: Waktu kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD, Masya Allah.
4: Sama anu, gerak jalan.
0: Gerak jalan antara apa itu?
4: Antara sekolah.
0: Juara berapa, Ki?
4: Juara 3.
0: Bu, hebat mentongi. Masih ada di semua teman-teman tak itu?
4: Iya.
0: Masih ada di teman-teman tak semua itu?
4: Masih ada.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Silakan mau menyapa buat siapa saja ini?
4: Yang baru lewat ada Asri di Wotu.
0: Iya.
4: Ali Dayat. Ada Dimas, ada Tika, ada Pak Hendro, ada Pak Gapur. Ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, ada Indah di Sopeng, Rosdiana Yasir, Yangin Rawa, Memunagani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Nur Dimarus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu, dan semua-semuanya.
0: Okay. Bye, Jess. Makasih. Terima kasih Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani, terima kasih atensinya. Sebelum kita terima telepon lagi yang selanjutnya, ya, kita dengarkan dulu tawa yang berikut ini. Ada lagu dari Tuti Trisedia, Jombang.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Iya, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat Budaya masih dalam program acara kita yaitu Dimensi Keroncong. Iya, kegiatan yang kita ikuti pasti kita ingat gitu waktu menjelang 17-an toh. Hei, memeriahkan paling. Ku terima dulu telepon Kak Tawa. Halo, Dimensi Keroncong Puang Datu.
1: Oh. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Puang Datu.
1: Dimensi keroncong.
0: Kukira kita mau bilang beroncong, Dende. Iya, apa kabar? Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar karema medicing. Mudah-mudahan Inces Dewi Gemas bayi-bayi juga.
0: Insya Allah. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Puan Datu, Mokik dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Kemuning.
0: Kemuning. Kemuning berarti kuning deh.
1: Iya, ke kuning.
0: Kekuningan.
1: Iya, seperti janur. Iya, kuning.
0: Janur kuning deh. Iya. Pak Yoyi minati Pak. Puang Datu. Ada topiknya kita ini. Pernah jiki kecil?
1: Apa topiknya?
0: Pernah jiki kecil kah?
1: Ya pernah cadi-cadi toh, cadi bicu
0: datul. Kukira langsung kayak besar deh. Bunda tuh kita punya topik, topiknya ya itu waktu masih kecil itu ikut kebiasa memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang kita ikuti nih kegiatan-kegiatan kayak?
1: Oh, lari karung.
0: Anjak
1: pinang. Main kelereng, makan kerupuk,
0: manjat pohonnya orang.
1: Tidak, bukan pinju pohon pinang tahu, bukan anu, bukan pohon orang dipanjat.
0: Kira
1: pohon pinang kerak jalan juga pernah.
0: Pernah di juara berapa gitu semuanya?
1: Kalau tidak salah ingat itu tim juara 3 di SMP.
0: Itu lomba apa itu juara 3?
1: Kerak jalan. Masih kuat jalan. Iya, kalau sekarang tidak kuat.
0: Masa tidak kuat di sekarang bisanya itu.
1: Jalan iya, tapi kan enggak seperti dulu toh. Kalau disuruh sekarang kerak jalan enggak bisa mi. Karena harus tegak-tegak. Kalau harus kaki tegak, jalan gerak, jalan korma gerak. Nanti salah hormat.
0: Astagfirullah. Kalau lomba makan kerupuk tak iya. Juara berapa? Juara 1?
1: Tidak. Juara tidak dapat juara karena masih banyak belum habis. Tidak bisa. Nah kalau ki orang-orang bantala dulu kita musuh lawan. Bentar jina makan kerupuk. Masuk semua di batan.
0: Kukira lincaki.
1: Tidak kurang lincah. Tidak bisa makan. Apalagi kalau sekarang jatuh sama gigi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullah. Banyak-banyak kembali istighfar.
0: Menyapa Miki deh kalau kita ditanya. Menyapa Miki Pak Pandatu.
1: Nanti banyak orang gele, kita rasa digele-gele.
0: Iya.
1: Jumpa buat Pak Hamsa tadi nih, ada juga tadi Pak Sri Wotu. Ada siapa lagi? Amayani Tasmun tadi ada Pak Opais. Pak Radin agar ya Pak Radin Mbak Caming kerewa. Pak Sani Pastale Deluk Muramak. Siapa lagi itu Desne Nompo tahu ah. Ada juga Ama Abdullah Desewang, ada Uki Sakir di Bone Riko. Siapa lagi? Wahida Martawati, Sinta di MU. Nurmin M. Nur. Siapa lagi? Pak Sani tahu semuanya. Spesial di sampingku. Nur Alam. Terima kasih Inces Dewi Gemas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu yang ada di Pinrang Tawa. Sekarang masih kuat sih sebenarnya gerak jalan, cuma tidak ada lombanya. Tidak ada lombanya untuk seumuran Pak Pendatu. Ini bagaimana timbul tenggelam ini teleponnya Ibu Sumi dan Lumu eh? Ku langsung ikut terima. Halo, dimensi keroncong Ibu Sumi.
2: Dimensi keroncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabar baik, Inces Ci yang baik hati.
0: Dari mana Ki? Kenapa? Yes, kenapa nak baru lagi nelfon?
2: Baru ada kesempatan sibuk berlomba.
0: Wah, sibuk Ki. Lomba apa ini kita ikuti?
2: Hah?
0: Lomba apa yang kita ikuti sekarang?
2: Tusuk benang di jarum.
0: Tusuk benang.
2: Benang kasih mat di jarum.
0: Apa nak tusuk benang di jarum? Lomba. Tusuk lomba. Jarum. Kasih masuk benang di jarum. Kasih masuk benang di jarum.
2: Iya.
0: Dende kaget ku tusuk benang di
2: dengan nano lomba joget balong.
0: Tahu wah ramenya itu.
2: Iya rame sekali
0: di mana
2: di pabri.
0: Di pepabri di mana?
2: Iya.
0: Jadi ikut ki partisipasi juga.
2: Ikut kak juga menyandang hadiahnya.
0: Iya tahu. Belum pi penyerahan hadiah pengumuman.
2: Tidak masuk ke dia memang itu.
0: Di apa memang mio?
2: Di apalagi di sandang memang nih.
0: Di sandang.
2: Siapa yang menyumbang yang anu hadiahnya? Yang saya anu lomba ibu-ibu yang jujung patapi.
0: Jujung patapi.
2: Iya.
0: Bagaimana
2: di atas
0: itu?
2: Kepala baru jalan.
0: Oh, begitu.
2: Tidak pakai alas.
0: Tidak pakai alas. Bagaimana? Oh,
2: iya.
0: Bisa itu.
2: Jujung patapi.
0: Juara berapa Ki?
2: Tidak pi, baru belum sementara pi. Dipertandingkan.
0: Oh, begitu.
2: Belum pi arihanya.
0: Oh, waktu tak zaman waktu tak masih kecil iya.
2: Ah, nanti saya terus sekolah di SD.
0: Iya. Apa itu?
2: Lomba gerak jalan.
0: Gerak jalan, iya.
2: Gerak jalan.
0: Gerak jalan. Juara
2: baca
0: berapa?
2: Puisi itu je.
0: Juara berapa kita baca puisi?
2: Tidak dapat ke juara.
0: Kita tidak latihan kapan langsung jadi lomba baru tidak latihan. Harus itu orang latihan dulu. Kalau mau ke juara tu latihan dulu.
2: Iya.
0: Apakah disuruh kita ada lomba ini mendaftar Miki baru kita tidak mau
2: belum
0: latihan?
2: Belum pakai latihan banyak saingan.
0: Itu mi makanya harus latihan. Iya. Tapi biar mi tahu dia yang penting ikut lomba di antekan mah.
2: Yang penting dihadiri turut meramaikan.
0: Ya, turut meramaikan. Itu ini biasa orang mau ikut lomba tapi biasa nak bilang orang, "Iya mau ku ikut kak, tidak tahu kok susah ku tahu karena masalahnya ikut meramaikan di."
2: Iya.
0: Jadi tidak boleh dilarang-larang orang ikut-ikut lomba walaupun memang kita biasa-biasa aja tapi kan kita mau meramaikan di.
2: Betul Inces.
0: Oke deh Pale.
2: Yang cantik.
0: Udah, masya Allah, tabarakallah. Menyapa Miki Pale ini.
2: Itu tidak minta ki lagu.
0: Oh Yudi, hampir Miki. Lagu apa ini Bu Sumi? Hampir mi.
2: Lagunya. Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu. Oke, sebentar ki putarkan ki. Nyapa Miki Pale.
2: Penelpon pertama, kedua, ketiga sampai Pondatu.
0: Iya tahu, asik.
2: Dan semuanya minta
0: tempat tertentu. Tidak mau kita tanya lagi di mana, anu, Opa Is.
2: Sebentar pi itu.
0: Di
2: ikut. Akhir-akhir pi. Buat Opa Is.
0: Ya.
2: Posisi sekarang di mana?
0: Enjomi, kemain jo Opa Is. Tidak pernah muncul.
2: Tadi datang di Galesong.
0: Apa kita bikin?
2: Makan aja pun ada mak di rumah. Terlambat ke SMS-nya.
0: Male, terlambat ke SMS-nya. Masih pakai SMS ki kah? Masih pakai SMS ki?
2: Tidak.
0: Kita terlambat SMS-nya.
2: Tidak maksud ke chat nanti.
0: Oh, chat-nya. Oh, kukira aja SMS-nya. Oke deh.
2: Namanya tadi Inces.
0: Masa deh, percuma jadi cerita kalau tidak ada jak nonton. Oke deh, Pale Ibu Sumi.
2: Selamat beraktivitas, sehat-sehat ya selalu. Amin. Bahagia selalu, rukun-rukun sama keluarga.
0: Amin.
2: Mulai rezeki.
0: Amin.
2: Panjang umur dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Amin.
2: Oke, makasih okay cantik.
0: Oke deh, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi dan Lukmu, terima kasih. Telepon biasa langsung ku terima dulu. Telepon biasa tahu dari tadi berdering juga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dimensi keroncong dengan
3: dimensi keroncong.
0: Hai Pak Sewang.
3: Iya. Sabar.
0: Apa ini kita ikuti lomba sekarang? Iya Pak Sewang.
3: Iya Pak.
0: Sekarang ini?
3: Belum.
0: Ya juga itu.
3: Aduh.
0: Si pas kita mau duduki langsung ada orang duduki, bahaya.
3: Emang gue duduk baru ada yang penting.
0: Kalau ada orang tua main-main begitu yang rebut kursi, karena biasanya itu diduduki langsung itu kursi tak jatuh. Ih, nauzubillah min salik deh.
3: Jadi dihafal memra.
0: Dihafal, ditahu midi sudah diukur. Mantap memang Pak Sewang. Pak Sewang, waktu zaman tak waktu kecil, apa yang kita ikuti kegiatan dalam rangka memeriahkan 17-an ini?
3: Ya, main bola.
0: Main bola di juara iya. Berapa Ki?
3: Ya?
0: Juara berapa Ki?
3: Sama aja juara kalau main bola.
0: Juara terus Ki?
3: Iya.
0: Luar biasa.
3: Karena itu teman-temanku semua.
0: Mungkin

0: Yang penting enggak apa-apa Rewa, yang penting Rewa dalam berlomba di.
1: Iya, dalam berlomba tahu. Ya,
0: iya dong. Jangan Rewa. Rewa berkelahi. Iya, pale pasewang menyapa Miki buat siapa Miki siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lukus, Arjun. Nah. Opa nih.

0: Pemangat. Terima kasih buat Pak Sewang yang ada di Faisal sana. Semangat Pak. Iya. Oke, dari Pak Sewang, bagaimana dengan komentar yang lainnya? Langsung ikut terima dulu telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Dimensi keroncong.
1: Waalaikumsalam, Inces.
0: Iya, dengan Ibu Nelly, Di.
1: Iya.
0: Di mana, Seng? Di Petarani kapang, Di? Di mana? Petarani.
1: Kenapa?
0: Di Petarani, Kidi.
1: Iya.
0: Iya toh. Gimana kabarnya Petarani, aman-aman saja?
1: Aman-aman terkendali, Inces.
0: Aman terkendali, rame ji ini lomba 17-annya.
1: Kayaknya mulai.
0: Mulai Midi?
1: Iya.
0: Iya tahu. Jadi ikut jik, ada kalau lomba ibu-ibunya di sana atau bapak-bapaknya?
1: Enggak ada ibu-ibu, cuma remaja-remaja.
0: Remaja jadi yang
1: ikut. Tapi saya ikut lomba joget.
0: Oh, ada lomba jogetnya.
1: Kita kan bukan ibu-ibu.
0: Apa sih padeng?
1: Masih miss.
0: Nona-nona. Maksudku gini, yang usia-usia apa ya? Usia 50-an, 60-an mungkin.
1: Ada juga yang campur-campur, Inces.
0: Ada yang campur-campur.
1: Iya.
0: Jadi maksudnya campur kayak gimana?
1: Umurnya ada yang 20, masih belasan, dan yang kepala 3, kepala 4, kepala 5.
0: Oh, campur-campur dia.
1: Iya.
0: Itu lomba apa itu, Bu Nel?
1: Tergantung dari peminatnya, apa-apa saja. Lomba begitu. Joget, lomba karaoke.
0: Oh, begitu.
1: Panjat pinang.
0: Oh iya.
1: Main domino.
0: Iya. Oh, deh, tawa serunya.
1: Bapak-bapaknya kalau mau.
0: Waktu zaman ta masih kecil, iya, Bu Nelly, gimana? Waktu zaman ta waktu
1: lomba
0: kecil.
1: Gerak jalan antara sekolah.
0: Antar sekolah. Weh, juara berapa, Ki?
1: Enggak dapat juara.
0: Hai, biar yang penting
1: soalnya
0: ikut
1: lagi anu semua ki loyo.
0: Yang penting ikut meramaikan.
1: Iya.
0: Iya, juara itu di belakang. Yang penting ikut partisipasi untuk meramaikan 17-an di.
1: Iya.
0: Ah, mantap lah. Bu Nelly,
1: waktu kapan itu, Di? Aku lihat Inces live streaming di masalahnya UMKM.
0: Iya.
1: Yang narasumbernya itu ada dua orang, satu cewek, satu cowok.
0: Satu cewek, satu cowok.
1: Yang narasumber itu?
0: Narasumbernya satu cewek, satu cowok.
1: Iya. Yeah.
0: Kapan itu?
1: Kan ada dua.
0: Ada dua. Nggak
1: tahu beberapa hari yang lalu. Saya lihat Ki Inces lagi streaming.
0: Bukan sayang kali kalau yang dua orang.
1: Nggak, Inces. Soalnya kan saya lihat hostnya Inces, terus apalagi vokalnya saya tahu betul.
0: Atau mungkin karena yang mana itu? Kalau yang baru-baru itu saya bawakan UMKM, itu yang baru-baru.

0: karena itu kan kita saya lihat duduk. Jadi agak-agak kecil.
1: Sekarang itu sudah gendut.
0: Iya kan?
1: Iya, sekarang udah gendut. Dulu-dulu langsing mah. Dulu langsing. Sekarang udah gendut.
0: Enggak. Kan Inces kan pakai hijab.
1: Kalau waktu dulu belum lihat Inces kan waktu dulu. Kalau Bu Nelinya lihat Inces dulu itu ya pasti bilang iya. Oh iya langsing dulu, sekarang gemuk. Iya.
0: Tapi sekarang kan Inces pakai hijab.
1: Iya.
0: Iya, itulah saya lihat waktu live streaming hijab baju hitam.
1: Semua
0: pakai seragam gitu.
1: Semua teman saya di sini pakai hijab.
0: Iya.
1: Semua pakai hijab. Jadi kita bilang pakai seragam ya, semua pakai seragam.
0: Iya.
1: Iya, semua pakai hijab gitu.
0: Tapi saya tahu bilang itu Inces.
1: Tahu dari mana?
0: Iya, di situ saya lihat di live streamingnya.
1: Siapa nama aku bedek di situ?
0: Dewi Satriani.
1: Oh iya, Dewi Satriani emang. Cocok. Tapi kalau bilang kalau dua narasumbernya yang baru-baru tidak satu jin narasumberku.
0: Tapi saya lihat dua.
1: Satu ji. Iya, waktu itu satu. Okelah kalau begitu.
0: Okelah kalau begitu Inces.
1: Nyapa Miki buat siapa saja ini?
0: Buat semuanya Mi Inces. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bu Nelly. Sehat selalu. Assalamualaikum. Okay, terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Petarani. Sehat selalu pastinya buat kita. Semangat ya. Okay, selanjutnya masih kita terima telepon lagi di 0811 400 9250. Kira-kira ini penelpon biasa kita terima ya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Salah angkat telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Cek.
1: Iya, waalaikumsalam. Batu
2: dari Asnawati di Buluroke.
1: Dari siapa?
2: Asna Andiwati.
1: Oh, Ibu Asna Andiwati.
2: Iya, di Buluroke.
1: Iya. Gimana Buluroke, aman-aman saja?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
1: Alhamdulillah. Okay. Bu Hasna Andiwati, nanti lagunya ikutan Miki Di.
2: Iya, boleh juga.
1: Okay. Jadi langsung dengan topiknya Inces, yaitu Bu Hasnawati waktu zamannya masih kecil, ingat lomba apa atau kegiatan apa yang diikuti?
2: Kalau saya waktu 17 Agustus, lomba kelere.
1: Lomba kelere.
2: Iya, masang karupu. Tarik tambah.
1: Iya.
2: Itu aja, cuma itu tiga.
1: Cuma tiga, dapat jadi juara selalu?
2: Iya, dapat dong.
1: Oh, mantap. Oke lah kalau begitu.
2: Iya,
1: Buasna, dapat. Terima kasih banyaknya. Mau menyapa
2: satu orang di Naice.
1: Kenapa?
2: Tidak ada orang sapa sebelah.
1: Iko dong, sapa saya.
2: Tidak ada, dia satu, tidak ada, cuma satu mana.
1: Iko dong, jangan kisapa meki semuanya.
2: Sudah berapa kali kan saya monitor, dia malah sama monitor, tidak ada orang sapa kanci.
1: Iko dong, dan tunggu dulu. Untuk pendengar yang lain tahu, kalau mau ki menelpon sapa tungki dulu Ibu Hasna Andiwati yang ada di Bulurokeng kodong.
2: Iya, tidak ada. Biar satu cuma.
1: Tenang, sudah Miku sampaikan. Iya, sudah Miku sampaikan.
2: Cuma kita binasa upah di papa pada lalu, tiap malam.
1: Iko dong,
2: iya, cinta.
1: Iko dong.
2: Iya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kodong. Pokoknya nanti nasapa begitu orang semua. Apa kabar Bunda Fatmawati yang ada di Goa? Sehat-sehat selalu buat Bunda Fatmawati ya. Deng Saru juga yang ada di Goa juga, terima kasih. Sehat-sehat selalu.

0: Alah, merdeka apanya?
1: Ra, jangan lupa pasang bendera. Sebentar lagi 17.
2: Buat apa, Pak? Yang merdeka cuma mereka.
3: Ini dari Pak Hagi. Kenapa belum dipasang?
2: Ibu masih bangga sama negara yang kayak begini? Kita bayar pajak, harga naik terus, korupsi di mana-mana. Pas rakyat susah, mereka kemana, Bu?
3: Ibu ngerti kamu marah. Tapi sebelum kamu benci sama benderanya, lihat ini dulu. Ini punya kakekmu. Kakekmu dulu bukan bantu pejabat rak. Dia cuma nganter obat dan makanan karena peduli. Dan tahu bahwa yang paling menderita selalu rakyat biasa.
2: Aku tetap gak setuju sama pemerintah, Bu.
3: Gak perlu setuju. Pasang bendera bukan buat pemerintah. Ini buat menghargai orang-orang yang dulu berjuang. Biar mereka tahu, kita belum menyerah.
1: Jadi dipasang, Rak?
2: Iya, Pak.
1: Udah gak kecewa?
2: Masih, Pak. Tapi saya kecewanya sama pemerintah, bukan sama Indonesia. Benernya ya tetap saya pasang.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Iya, 92,5 FM Prompa RRI Makassar. Lanjut, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Dimensi keroncong.
1: Dimensi keroncong.
0: Iya, Pak Radin. Pak Radin mau dengar lagu apa ini, Pak Radin?
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam. Rembulan malam. Kenapa dengan rembulan malam? Bersinar lagi. Iya. Oke, okay, sebentar kuputarkan Kidi. Pak Radin. Zamannya Pak Radin masih kecil, masih ingat ki lomba apa yang kita ikuti?
1: Inces. Terus terang saya tidak pernah ikut lomba.
0: Kenapa tidak pernah ki ikuti lomba?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada kita ikuti. Menonton ji.
1: Nonton pun tidak ada juga. Jarang saya pergi untuk nonton begini.
0: Kenapa kule?
1: I kerja. Waktu sekolah tidak ada juga dulu.
0: Jadi waktu tak masih kecil itu langsung ki
1: Tidak besar. Kalau waktu sekolah dulu kecil, jarang juga saya pergi kalau tidak ada habis jauh, Pak.
0: Enggak mengerti incesnya. Oke, okay, Pak. Menyapa Miki.
1: Ada Pak Asis.
0: Iya.
1: Terus Siti Rumbaya. Wandato di Pindra sama Nurmina lu. Ada Indah di Maji Sopke juga. Buat Bunda atau di Pindrang. Ada Ibu Nurlina, Marlina, Pindrang. Istri Sinta, MU. Opadi, Pasani, suka maju. Ada Pak Umar, Ibu Rusia. Inompo, Jeneponto. Dah cuma di lu mau ayah sama semuanya mi Jess.
0: Okay deh.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ada tadi siapa? Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Terima kasih. Telepon biasa lagi ku terima dulu di. Halo, assalamualaikum. Aduh. Halo, assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan
2: dari Bahat di Cimahi ini di sini.
0: Oke, Pak Bahat.
2: Dari tadi saya masuk tapi kira-kira ke lebongku.
0: Kenapa?
2: Kenapa?
0: Kenapa?
2: Karena banyak orang melepon.
0: Kenapa?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Lagunya Mus Mulia.
0: Apa kita bilang? Kenapa?
2: Lagunya apa? Ya mata merah.
0: Tunggu dulu. Selalu jadi diangkat telepon. Tak ini baru bunyi. Jadi diangkat telepon tak. Jadi tadi itu diangkat ji, ganti-gantian teleponnya orang diangkat Pak Bahar.
2: Iya, betul iya.
0: Iya, jadi apa-apa. Bukan bukan tidak apa-apa. Jembatan Merah kayaknya tunggu dulu. Jembatan Merah. Tadi sudah diputar.
2: Belum
0: sudah tadi sudah
2: belum terus belum putar jembatan merah
0: sudah diputar tadi dari tadi tadi yang ada yang request
2: pahlawan merdeka ya ada
0: tunggu dulu makanya monitor ki baik kasih nah supaya
2: baru putar
0: Pahlawan Merdeka ada, oke.
2: Okay.
0: Jadi kita punya topik. Waktunya zaman waktu tak kecil itu apa yang kita ikuti kegiatan?
2: Kalau saya waktu kecilku, saya waktu kecilku Tidak, gue dikena apa nih? Saya pengawal kambing, jadi kambing di kulit terus. Tidak ada anu kenyataan sama itu, 17 Agustus. Kambing ikuti. Coba.
0: Apa kita ikuti?
2: Ada kambing paling bawah 20 ekor. Saya mati, gue boleh mau pelihara, jadi
0: oh,
2: tidak ada ikuti.
0: Oh, kita rawat kambing. Oh begitu. Oh
2: iya,
0: oke okay, kan. Menyapa Miki.
2: Menyapa buat ada tadi teman-teman dari Murauke ini asal Lewati. Itu pendengar lama sudah dari 2001. Mulai tahun 1999 sampai tahun 2004.
0: Kodong.
2: Pendengar lama itu Dr. Fari. Saya menyapa itu
0: asal Lewati. Iya kodong, jumpa kita wah.
2: Iya, pertama buat Nur Dimaras, Pak Datu Dipendra, halo Pak Natel, apa kabar? Ibu Nurusnya bersama Pak Umar, Pak Masa Sampan 2, Pak Sani Rabu Kali, Bapak Nitara juga, Ibu Nicaming juga, semuanya, dapat terkecewa karena wajah sudah sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar yang ada di Bone Caming sudah ikut partisipasi ya. Jadi ini diterima telepon tak karena baru fiber dering. Terus kita ganti-gantian angkat telepon di WhatsApp dengan telepon biasa. Oke deh kalau begitu karena kita udah di penghujung acara jadi kutuntaskan mi sampai di sini kebersamaan kita. Di program acara ta yaitu Dimensi Keroncong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu pastinya buat kita semua. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya besok hari. Selamat istirahat. Oke deh. Assalamualaikum.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Inilah petikan kecapi Bugis yang diantarkan oleh Saudara Ahmad dari Kabupaten Sindrap, Kecamatan Meranti, tepatnya di Tanah Dea, Jalan Putuan, yang disertai cerita Bapak Haji Usman Balo almarhum, sejarah operasi dari Bulu Donggala.

Asalang aku wasuri asalang angin mata mai kapere kangin aku soro kaci di langkah kota ngan mai memusuh.

これよこそママのなうかんどんばこのならばばかんいとぱんないぷらなかなぴろろ

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati, Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ada, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan baik sahabat budaya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, semoga hari ini juga saribata malabiriku dalam keadaan baji-bajiji dan tentunya juga melewatkan hari ini dengan penuh kebahagiaan. Itu harapan kita semua ya. Kita akan ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Hasniah Hayat dan Syahril Ardiansyah dengan surat Fusilat ayat 30 hingga 32.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Mbak Jimmy, sahabat Amala berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya seperti biasa pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, yaitu acara Nuansa Fajar. Dan hari ini mengenai hadis 6 pencapaian dan takdir bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham.

وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد. أما بعد، الحمد لله kita berada di hadis ke-6 berbicara tentang haram dan syubhat. Rasulullah bersabda sebagaimana teks hadis yang lengkapnya sebagai berikut. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun aw umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih, sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terjemah singkatnya dari Abu Abdullah Nu'man bin Nashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sedangkan di antara halal dan haram ada disebut namanya sesuatu yang bernama syubhat. Hukumnya syubhat jika bercampur antara halal dan haram atau tidak diketahui apa posisinya. Yang mana syubhat ini kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya dan bagaimana cirinya. Barang siapa yang menghindari syubhat tersebut, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan dan kesucian hatinya. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia sama dengan melakukan haram atau mendekati. Sebagaimana penggembala yang berada di dekat pagar milik orang lain, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya, dikhawatirkan gembalaannya, kambing atau sapinya, melewati batasnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Ketahuilah bahwa aturan Allah adalah larangannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah kalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, hadis ini banyak berbicara kepada kita tentang akhlak yang baik. Salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah memakan makanan yang halal, menghindari yang haram dan syubhat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagaimana sabda Rasul, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 perkara. Ini perlu kita dengarkan. Baik laki-laki sebagai pencari nafkah maupun sang wanita pencari nafkah atau yang diberikan nafkah, baik sang ayah pemberi nafkah maupun anak yang dinafkahi, bahwa rezeki itu ada 3 kategorinya, halal dan haram dan bukan hanya halal dan haram, bukan hanya 2. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah syubhat. Terkhusus kepada ibu-ibu, kita harus tahu ketika sang ayah menafkahi kita, kita harus tahu kejelasannya dan bahkan bisa menanyakannya, tabe, apakah ini halal, haram atau syubhat. Yang halal itu jelas kata Rasul, yang haram juga jelas, tapi yang mana itu syubhat? Maka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, laisal mahiru man 'arafa al-halal wal haram. Bukanlah orang yang cerdas itu kalau dia tahu yang halal dan yang haram, karena kita sudah tahu. Maaf, walaupun para pendengar RRI Makassar tidak mengetahui apa dalilnya orang korupsi, apa ayatnya atau apa hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa korupsi itu ada haram. Apa dalilnya begal, apa dalilnya menipu, apa dalilnya mencuri, apa dalilnya membohongi orang lain sehingga mengurangi takarannya. Walaupun kita tidak tahu dalilnya,
ayat atau hadisnya, pasti kita sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Ya, berarti haram itu sudah jelas. Halal juga kita sudah tahu, walaupun tanpa dalil atau menggunakan dalil. Nah, kita penekanannya pada episode kali ini adalah tentang syubhat. Apa itu syubhat? Banyak definisi tentang syubhat. Ada yang mengatakan antara halal dan haram itu syubhat. Ada yang mengatakan bercampur antara halal dengan haram. Ada juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak diketahui halal 100% dan tidak diketahui bahwa ini juga bukan haram 100%, maka itulah syubhat. Diberikan contoh, Syekhul Azhar pernah ditanya, seorang ulama Azhar pernah ditanya oleh seorang pekerja yang kerjanya seorang tukang cleaning service di klub malam lah. Kalau kita ibaratkan di Makassar, mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara misalkan. Apa sang bapak? Bagaimana Syekh? Apakah saya harus berhenti di tempat kerjaan saya ini? Apakah harus meninggalkan detik ini karena ini haram? Ataukah saya bekerja di sini terus karena halal dan lumayan gajinya? Bisa saya menafkahi beberapa anak saya, bisa menafkahi semua anak saya beserta istri dan diri saya. Apa sang Syekh mengatakan? Mulai saat ini, berniatlah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Sambil Anda mencari dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut, tetaplah di sini tinggal. Tetaplah bekerja di sini. Apa maksudnya? Ini adalah perkara yang syubhat. Kenapa? Tidak boleh juga kita katakan haram. Kenapa? Sang bapak hanya menyapu, mengepel, membersihkan, melap, dan seterusnya di klub malam tersebut. Dia tidak satupun minum, membantu prostitusi, dan sebagainya. Tidak terlibat langsung. Hanya dia membersihkan sebagaimana tufoksi, tujuannya atau fungsinya dia sebagai cleaning service. Tapi tidak bisa juga dikatakan 100% halal. Kenapa? Karena ia digaji dari botol, khamar, digaji dari hasil prostitusi dan sebagainya. Sehingga kalau begitu, ada halalnya, ada juga haramnya. Atau sulit diidentifikasi, sulit dibedakan kira-kira halal atau haram ini. Maka ini salah satu bentuk syubhat. Kalau syubhat memungkinkan, silahkan menghindari hal tersebut. Ya, maka Syanse mengatakan tetap dulu di sini. Berarti ini syubhat. Tetap dulu di sini, tapi jangan berhenti langsung. Kalau berhenti langsung, mencari pekerjaan itu sulit, ya kan? Dan harus menafkahi semua anaknya, istri dan dirinya. Jika langsung berhenti dan belum mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, walhasil bagaimana? Dari syubhat bisa menjadi haram. Dari cleaning service di tempat tersebut bisa langsung menjadi mencuri, begal, merampok, ya kan? Menipu orang lain. Sehingga dia mencari cara untuk dapat rezeki, tidak peduli hukumnya apapun itu. Maka sangat tepat fatwa sang Syekh mengatakan di situ untuk sementara, tapi berniatlah untuk mencari yang lebih baik. Kalau sudah halal, buat apa sang Syekh memerintahkan untuk meninggalkan? Ya kan? Dan seterusnya. Begitu pula di kampung saya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan patung. Yang mana patung ini adalah patung yang 100% disembah oleh agama lain. Maka sang pemuda mendatangi imam kampung tersebut, memberikan fatwa. Nah, mungkin inilah yang dikatakan syubhat. Mau dikatakan haram, Anda hanya di depan komputer. Mau dikatakan halal, tetapi ini membantu, dan sebagainya. Sehingga ini perkara syubhat. Nah, jika kita berada dalam posisi syubhat, ingatlah bahwa barang siapa yang berada di syubhat, maka dia seakan-akan berada di neraka, atau na'udzubillah berada di haram, atau mendekati yang haram. Sehingga untuk seyogyanya, kalau kita memiliki, menghasilkan sesuatu yang syubhat, lebih baik menghindarinya. Lebih baik
menghindarinya. Tetapi jika kita dalam keadaan darurat, mohon maaf, jangankan yang syubhat, yang haram juga kalau dalam keadaan darurat itu memungkinkan. Contoh, kita berada di tengah padang pasir yang ada cuma seteguk air khamar. Air khamar itu hukumnya haram. Maka untuk menyambung hidup kita dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Maka kita dalam agama, ya, silahkan makan minum khamar tersebut. Fala junaha alaihi, tapi tidak berdosa bagi kita. Jadi jangankan perkara yang syubhat, yang haram juga dalam keadaan darurat itu, ya, itu dan sebagainya. Pemirsa, pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada. Selanjutnya dalam penggalang hadis ini, Rasulullah menyampaikan bahwa ada segumpal daging, kalau baik maka baik semua jasad, kalau rusak maka rusak semua jasad, yaitu al-qalbu. Al-qalbu ini bermakna dua. Ada bermakna fisik, ada bermakna spiritual. Kalau al-qalbu secara fisik artinya jantung, berarti kita bisa artikan, kalau tubuh kita jantungnya baik, maka insya Allah tubuh kita sehat. Tapi kalau jantung kita lemah, ya kan, memungkinkan kita serangan jantung dan mendapatkan penyakit yang lain. Mungkin pendengar RRI yang dokter jauh lebih tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian ada namanya kalbu yang bersifat spiritual. Maka biasa terkadang dikatakan hati, tetapi bukan hati makna biologis. Karena hati makna biologis yaitu al-kibtu. Ya, al-kibtu, hati ayam di situ, misal kibtu. Ya, ini adalah hati dalam bentuk perasaan atau nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Maka kalau begitu, tubuh kita baik, kalau spiritual kita baik, dan tubuh kita rusak, kalau spiritual kita juga akan rusak. Tetapi ada yang menarik, menurut Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dalam organ dari kalbu, ya, sebagaimana yang kami baca dalam artikel Arab, ya, ada organ dari jantung. Kita ketahui, ya, al-qalbu jantung itu memproduksi, mengedarkan, ya, banyak kaitannya lah dengan darah, ya, banyak kaitannya dengan darah. Jadi jantung ini bisa dikatakan harusnya terpenuhi dengan darah, ya, dari produksinya, menyalurkan dan sekembali lagi jantung itu beredar terus. Ini pusat peredaran darah, ya, kurang lebih ini jantung, dibantu dengan organ yang lain. Jadi harusnya jantung itu, ya, darah, diselimuti dan diliputi oleh darah. Tapi apa kata imam? Bahwa ada satu organ, satu ruang, ya, terdiri hanya beberapa senti di kalbu ini, yang merupakan hampa udara, tidak ada udara dan tidak ada darah di dalamnya. Ada yang mengatakan inilah yang menghubungkan antara jantung sebagai kalbu fisik dan hati sebagai kalbu spiritual. Disinilah permainannya. Makanya kita kalau berzikir, jantung ini tenang, hati ini legowo, perasaan ini enak, jiwa ini khusyuk, itu kalbu. Sehingga inilah penghubung antara kalbu biologis dan kalbu spiritual. Makanya hadis ini bisa bermakna dua, bisa bermakna dua. Maka ulama kita mengatakan ayat itu, bahkan termasuk hadis itu, bisa mengandung zahir dan batin. Kalau ayat ini mengandung zahir, maka al-qalbu yang dimaksud adalah jantung. Kesehatan kita itu tergantung dengan jantung, kualitas jantung kita. Bisa juga bermakna batin, yaitu nilai-nilai spiritual. Berarti yang dimaksud dalam al-qalbu ini adalah hati spiritual kita yang mempengaruhi diri kita. Mungkin demikianlah hadis keenam dari Muhammad Irham, seorang hamba Allah, seorang pelajar, seorang pengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari Irham, kalau ada kebenaran itu semata-mata karena Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah. Jangkip ragu sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 Sahabasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Selamat malam, di mana saja berada. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami. Dan selepas tadi kita ikuti nuansa fajar jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kabar Pro 4.

0: Berana Prambat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Tiwah merupakan upacara adat masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang bertujuan mengantarkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal menuju alam leluhur. Dalam kepercayaan kaharingan, upacara ini biasanya dilaksanakan beberapa waktu setelah pemakaman awal dan melibatkan berbagai ritual adat, tarian, musik tradisional, serta kebersamaan seluruh anggota masyarakat. Tiwa tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, tetapi juga mencerminkan nilai gotong royong, persaudaraan, dan pelestarian warisan budaya yang masih dijaga hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
4: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
3: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
4: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
3: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
4: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
3: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
4: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
3: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
4: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
3: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
4: Maci, sapu mobil gimana nih?
5: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini dengan informasi yang akan kami hadirkan dari rri.co.id atau rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama, sahabat budaya. Sekolah rakyat buka akses pendidikan luas ke masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkap kehadiran sekolah rakyat membuka akses pendidikan lebih luas ke masyarakat, terutama buat anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan namun mengalami kendala. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Sulawesi Selatan di Sudiang, Kota Makassar, Jumat 7 Agustus 2026. Menurutnya program tersebut memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Ini adalah program yang sangat istimewa dan menjadi amal jariah yang besar dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Kunjungan Mensos Saifullah Yusuf bersama dengan Gubernur Sulsel untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mozaik Budaya.
3: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
4: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, kita ke informasi berikutnya masih dari rri.co.id. Sahabat Budaya, kali ini informasinya mengenai Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Qadir Karding memastikan layanan karantina mendukung kelancaran ekspor udang Indonesia. Hal itu disampaikan saat meninjau pelayanan karantina di PT Bogatama Marinusa Bomar, tepatnya Jumat 7 Agustus 2026. Kunjungan tersebut untuk memastikan komoditas perikanan memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan ketertelusuran negara tujuan. Ia menilai PT Bomar memiliki ekosistem budidaya dan pengolahan udang dengan standar tinggi. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pemain utama udang Indonesia. Indonesia ini bisa menjadi pemain udang nomor satu dunia karena kalau udangnya dikelola dengan cepat. Itulah yang dikatakan Abdul Qadir Karding. Abdul Qadir Karding memastikan semua komoditas perikanan yang keluar telah melalui proses yang sesuai dipersyaratkan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semakin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeah, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya, jangan. Ubur-ubur ikannya.

Tim Karate Kota Makassar terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung November mendatang. Persiapan dilakukan dengan memantau perkembangan atlet yang saat ini menjalani latihan secara terpusat maupun mandiri di perguruan dan sekolah masing-masing. Sekretaris Umum Federasi Karatedo Indonesia atau Forki Kota Makassar, Andi Naharudin, saat dihubungi RRI Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan persiapan atlet telah dilakukan sejak April lalu. Program latihan mandiri diterapkan dengan melibatkan masing-masing perguruan sebagai bagian dari pembinaan menuju Porprov.

0: Angga, tegap, maju. Jalan. Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI nomor 22, tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Bajimi Sarbat Amala berikut di mana saja berada, itulah informasi yang sudah kami hadirkan pagi hari ini dari rri.co.id. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alsa teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Sandek merupakan perahu tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat yang dikenal sebagai salah satu perahu layar tercepat di Nusantara. Perahu ini memiliki bentuk ramping dengan layar segitiga yang memungkinkannya melaju cepat di lautan. Sejak dahulu, Sandek digunakan oleh masyarakat Mandar untuk menangkap ikan serta berlayar antar pulau. Hingga kini Sandek tetap dilestarikan melalui berbagai festival dan perlombaan sebagai bentuk simbol keahlian bahari, semangat serta warisan budaya masyarakat Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini seperti biasa di acara Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk yang mau pergi hari ini, mau kemana Dente nih? Siapa tahu hari Minggu toh ada rencananya pergi jalan-jalan tahu Dente nih. Oh iya deh, yang mau pergi jalan-jalan hari ini, selamat ke jalan-jalan, hati-hati di jalan, dan jangan lupa bawa ke perlengkapan-perlengkapan tadi yang mau kita pakai, karena siapa tahu dilupa kia, namanya manusia suka lupa gitu ya. Ya, semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua, sekeluarga, ngumpul bersama keluarga, sehat-sehat terus begitu ya. Mbak Jimmy, Saribata Malabiriku di mana saja berada, kami hadirkan dulu Kelong menemani kebersamaan kita pagi hari ini, dan apa informasinya sesaat lagi.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jitu cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi jitu mangkok ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik terbaca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, haja na tamo bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

Mbak Jimmy, sore pertama lah berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi terkait dengan 17 Agustus. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah 17 Agustus begitu ya. Dan ini adalah salah satu juga momen di mana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati seluruh bangsa Indonesia. Tidak terkecuali Dentene, tidak terkecuali Sulawesi Selatan dong. Dan ulang tahun 17 Agustus itu biasanya penuh dengan lomba. Lomba apa Dentene? Banyak lomba, tapi kali ini saya lebih membahas kepada lomba atau juga biasa karnaval keliling begitu di Sulawesi Selatan. Masih adakah hingga saat ini begitu di sekolah-sekolah atau di daerah tak anak-anak yang mempunyai lomba karnaval? Boleh langsung ya bergabung bersama kami sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi ceritanya kita mengenang ini sahabat budaya dulu ya, tahun berapa Dentene? Tahun 90-an itu masih ada yang namanya karnaval. Dan karnaval itu sahabat budaya masih dilakukan di sekolah-sekolah baik tingkat SD, TK, karnaval. Dan karnaval itu

0: Korea kan 17 Agustus. Jadi sahabat budaya di daerah ta atau di tempat ta itu masih adakah karnaval begitu ya? Karnaval apa di NTT ini? Karnaval memakai pakaian adat dan lomba gerak jalan. Masih adakah itu? Jangan mikir dengan lomba-lomba yang kayak makan kerupuk apa segala macam, tidak di. Lebih ke lomba yang dimana memamerkan pakaian adat kita di Indonesia. Saya coba terima telepon di 0811-400-9250. Jadi karnaval pakaian adat masih adakah di daerah ta? Saya nantikan ya sahabat budaya, 0811-400-9250. John Omiseng, pagi-pagi nah. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulang dulu.
1: Tidak, orang lagi makan.
0: Terus kenapa? Apa urusannya sama suruh mau bergabung? Wah,
1: itu tidak, salahnya. Karena
0: apa misi?
1: Kalau bergabung, kan biasanya dia menantikan suara saja.
0: Nah, setiap hari di kapal.
1: Tidak.
0: Setiap hari di kapal.
1: Sama tuh nanti lagi sakit-sakit kepala.
0: Terus?
1: Sudah dengar suara saya langsung sehat.
0: Begitu kah?
1: Iya, apalagi mau pergi sebentar sama cerama kelong.
0: Kelong jam berapa?
1: Iya.
0: Jam berapa?
1: Jam 2.
0: Jam 2 selesai John Opetoto ini. Jadi orang itu anak muda itu harus itu jangan bohong-bohong orang tua. Patoto itu namanya.
1: Itu kan baru koma, keluar koma.
0: Jam 2, kenapa?
1: Jam 2 selesai ini.
0: Awe, astaga, tega-teganya jadi orang.
1: Iya. Jadi
0: orang itu toh kalau bicara sama orang tua, itu yang betul-betul. Karena orang tua kodong itu bilang, "Hah? Jam 12 bingung tong nanti."
1: Tidak. Biar pikirannya segar toh, artinya kembali segar apa dimaksudnya ini itu seperti itu merangsang sarap otak itu untuk
0: mencerna,
1: bekerja
0: mencerna gitu.
1: Iya,
0: jam 2 perasaan jam 12 Jono entong iya, ini
1: jadi dia tidak gantuk toh, kalau ngantuk itu langsung segar kembali. Apa ini di? Bagaimana jadi begitu?
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Yang bilang orang tuh selalu tidur nanti sarap otaknya juga tidur. Begitu.
0: Tidak tidur itu pintar menyanyi. Iya.
1: Iya, pintar menyanyi. Sangat menghibur. Iya. Yang sering datang menyanyi makelong, yang paling menghibur itu adalah Aji Lenteng. Iya, tidak
0: jadi
1: ada yang lain.
0: Hari ini dia datang itu cerita ya. Oh, dia datang.
1: Datang kapan ini?
0: Kenapa bisa kita bilang kapan?
1: Bisa kapan? Karena saya tidak pernah teleponnya.
0: Telepon tahu Aji datang ke Aji.
1: Tidak. Kalau dengar suara aku ini, hey.
0: Hey.
1: Saya pergi beli jelangkot yang mau dibawa ke aneh itu studio.
0: Iseng kita deh
1: iya.
0: Orangnya.
1: Iya.
0: Siapa lagi mendengar biasa nih Ibu Niar biasa mendengar Pak
1: Umar. Iya.
0: Rusia.
1: Itu.
0: Kok gak siapa-siapa tahu mereka.
1: Itu aneh itu. Memasak sambil monitor.
0: Dengar. Oh monitor, iya tahu. Cocok.
1: Ada juga Pak Bahar di Abladin Sirua.
0: Iya, monitor itu biasa.
1: Iya monitor itu.
0: Densaro siapa lagi?
1: Iya Densale. Jangan sebut di Liwang.
0: Kenapa?
1: Hai.
0: Nah culik kan nanti Jono, dia bilang.
1: Tidak. Jangan sebut itu di Liwang itu.
0: Kenapa?
1: Hah?
0: Kenapa?
1: Dapat radio biasa baru-baru ini.
0: Dapat radio?
1: Iya dapat radio.
0: Itu pantasan rajin menelpon Jon.
1: Nasami.
0: Oh dapat radio tahu ah.
1: Dapat radio.
0: Siapa
1: lagi itu? Pak Arjuna.
0: Wih, tahu.
1: Iya.
0: Dapat Fadil. Wih.
1: Tidak dapat.

0: orang yang tahu. Eh, padahal itu pendengar lama nah.
1: Iya.
0: Bilang-bilang.
1: Pendengar lama tapi
0: apa? Kenapa? Pendengar lama tapi tidak pernah beraktif begitu maksudnya.
1: Tidak pernah ya, no.
0: Tidak pernah bergabung.
1: Tidak bergabung.
0: Sekali tahu bergabung, Jono.
1: Iya.
0: Kita tahu.
1: Pak Umar juga.
0: Pak Umar,
1: ini bergabung. Indonesia.
0: Bergabung kita wah, bergabung.
1: Enggak tahu itu Pak Umar itu.
0: Kenapa ini? Kenapa Pak Umar?
1: Aku sambil berus ya.
0: Jelas sih itu. Siapa tidak takut sama istrinya? Nanti tidak nama sekang keigang.
1: Tidak ada juga safar di Boni di.
0: Oh iya.
1: Juga safar. Ada yang namanya Pak Bahar di Boni juga.
0: Betul.
1: Asis.
0: Pak Asis.
1: Asis Camin tidak tahu ini Asis bagaimana kemarin tidak pernah aku dengar di radio.
0: Asis di Boni di.
1: Iya, Asis di Bone.
0: Bukan Asis di Maros nih itu ya?
1: Bukan.
0: Lain lagi ceritanya itu.
1: Lain ceritanya. Saya tidak kenal kayaknya itu.
0: Iya, karena dia tidak pernah bergabung di Bari Bahasa.
1: Iya.
0: Cocok ya?
1: Tidak pernah.
0: Oke. Okay.
1: Cuma kira-kira tarong.
0: Iya.
1: Kapan?
0: Ya, Sirina Pecek.
1: Iya. Pak Saleh.
0: Iya, Rapu Kaling.
1: Lihatnya ini Pak Saleh masih ada atau tidak kan?
0: Masih ada, tahu aja.
1: Oh, masih ada.
0: Sembarang dah.
1: Saya tidak pernah dengar lagi suaranya di Bari Bahasa itu.
0: Ada Ji, jarang-jarang
1: di
0: monitor.
1: Pak Radin di Maros juga.
0: Iya.
1: Bagaimana Pak Radin?
0: Pak Ahmad Yani tahu di Sopeng monitor terus
1: iya.
0: Itu.
1: Bagaimana di sana? Masih ada kelelawar di sana?
0: Masih tuh.
1: Iya masih tahu ada kelelawar.
0: Apalagi kelelawar menggantung itu di pusat kota, weh banyak sekali.
1: Iya. Kalau yang mau dapat jodohnya orang Sopeng. Pergi jalan-jalan situ dibawanya di situ duduk-duduk. Kalau kencing iki.
0: Sengki. Berarti jalan orang
1: katanya. Iya, katanya kalau kebetulan di situ kita berdiwat atau pergi kencing, biasanya jodohnya itu orang Sopeng.
0: Jodohnya orang Sopeng. Begitu kan?
1: Tapi saya dulu nak kencing nak beraki kak. Bukan orang Sopeng jodohku.
0: Mana ada, yakin ki.
1: Iya.
0: Di mana ki duduk pale? Di pusat kota atau di mana?
1: Pokoknya di situ, di bawah aja pohon anan itu.
0: Pohon asam di yang pusat kota?
1: Iya.
0: So,
1: nak kencing sama apa, nak beraki sama apa. Ternyata jodoh kurang wajo.
0: Coba tahu orang wajo itu juga dari Sopeng ada keturunan, nak.
1: Tidak
0: kan
1: ada.
0: Tidak ditahu, tidak ada. Kasian dah lo.
1: Itu.
0: Kawasena, padahal berharap ini mau kau dapat jodoh orang Sopeng
1: iya. Ya. Iya. Temanku kan juga banyak orang Sopeng.
0: Oh.
1: Orang Sopeng itu cantik-cantik loh.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Ku ingat-ingat tuh loh, ya. Bisa.
1: Cantik-cantik.
0: Cantik-cantik.
1: Orang Sopeng itu iya.
0: Alhamdulillah. Ada,
1: iya.
0: Ada yang
1: orang
0: merasa.
1: Orang Boni itu cantik dan manis.
0: Sama semua kak.
1: Kenapa orang Boni manis?
0: Kenapa?
1: Kan di sana ada dua pabrik gula.
0: Oh iya juga.
1: Iya.
0: Cocok ki? Cocok. Tidak salah.
1: Iya.
0: Tidak salah.
1: Iya.
0: Tidak ada yang salah.
1: Tidak ada yang salah.
0: Itu benar semua.
1: Iya benar semua.
0: Ada telepon Mak Dan Liwang itu? Itu Dan Liwang menelpon itu.
1: Iya Dan Liwang menelpon. Dia masuk di sebelah itu.
0: Oh masuk sebelah?
1: Iya.
0: Oh tentang apa nak bahas itu?
1: Nggak tahu juga, belum pikir kurang di sebelah.
0: Iya, saya juga belum dengar. Lewat-lewat dia tadi, tapi tidak perhatikan.
1: Iya. Apa dibahas, kah?
0: Orang bahas tentang karnaval pakaian adat. 17 Agustus itu. Biasanya kan ada tuh di sekolah-sekolahnya. Anak-anak
1: iya,
0: atau kita dulu, begitu. Masih ada
1: iya.
0: Sampai sekarang?
1: Masih ada.
0: Masih ada, di? Iya.
1: Apalagi kalau menjelang 17 Agustus itu.
0: Baju adat disewa semua?
1: Iya. Nah, itu anak sekolah-sekolah itu mulai dari TK sampai SMA ada.
0: Ada di?
1: Ada. Okay. Bahkan sekarang bukan lagi ruang lingkup sekolah ya. Tapi melebar juga ke masyarakat umum.
0: Iya
1: ada.
0: Juga.
1: Diikutkan itu.
0: Diikutkan. Gerak jalan juga ada ya John ya?
1: Iya ada.
0: 17 itu.
1: Ada. Ada juga itu. Jadi...
0: Pakaian adat
1: Semarang
0: apa?
1: Lah. Pakaian adat
0: apa? Biasa kita dulu pakai pakaian adat apa waktu sekolah ki?
1: Saya bukan pakaian adat dulu ku kenakan.
0: Apa?
1: Pakaian petani.
0: Orang tanya pakaian adat, anu ki pakaian petani.
1: Kalau kalau karnaval kan?
0: Iya.
1: Mau pakaian adat?
0: Iya.
1: Mau pakaian apa tak?
0: Betul.
1: Kan tergantung. Ya. Ada pakaian polisi, tentara,
0: iya, profesi,
1: dokter, gitu ya. Suster, guru,
0: iya
1: kan?
0: Iya betul.
1: Petani yang bajunya, topinya itu, baru ambil bambu kecil itu baru diujikan di ujungnya itu tali dan ikan kering.
0: Iya betul betul
1: iya,
0: betul
1: begitu.
0: Betul.
1: Begitu. Itu kan itu jadi sebenarnya itu semarak itu lebih semarak sebenarnya kalau di kampung daripada di desa. Dia di apa di kota?
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Pasti itu setiap tahun itu pasti. Jadi itu jauh-jauh hari itu para orang tua atau sekolah itu mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya untuk ikut karnaval.
0: Iya.
1: Karena mereka juga bersama bangga tahun juga itu.
0: Iya.
1: Sudah karnaval foto-foto bersama. Gitu. Apalagi kalau dapat hadiah, lebih gembira itu. Kan dari situ melihat anunya keanekaragaman, ternyata ini ada daerah ini, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi bahkan anak-anak kalau yang di itu sekarang itu bahkan dia lebih suka dari pakaian adat dari luar, ya kan? Dari
0: kayak profesi begitu John.
1: Iya dari Minang apa dan sebagainya juga profesi itu kalau pertama anak TK ya.
0: Iya.
1: Seperti apa cita-cita, sesuatu cita-citanya lah.
0: Iya betul.
1: Mau jadi suster, mau jadi dokter. Tapi tidak ada pakaian koruptor.
0: Tidak ada sota.
1: Seharusnya juga ada di situ ditampilkan di
0: sotonya deh. Tidak ada itu yang koruptor, Mbak Juna.
1: Ya, mungkin perlu dia ini apa namanya? Ada ditambah lagi lah.
0: Itu bukan profesi kayaknya, John. Itu bukan profesi.
1: Profesi juga itu.
0: Tidak ada dalam tidak ada dalam kalendernya kayaknya kalau korupsi.
1: Itu kan ya, dibuat itu. Itu gampang itu. tidak ada itu tidak ada. Jadi tolong itu yang tempat-tempat penyewaan baju itu disediakan juga kostum warna orange. Baru terus di belakangnya KPK koruptor. Tikus-tikus got ini, tikus-tikus berdasi, iya toh? Iya.
0: Suaranya?
1: Iya toh sih, harusnya begini, diadakan begitu. Jadi, wah ini pasti seru itu.
0: Seru di?
1: Iya, koruptor ini. Tapi jangan tulis namanya, tahu ah.
0: Samaranya.
1: Jadi tulis apa? Namanya.
0: Jadi apa balik tahu ih?
1: Tentu. Koruptor, terus ada koruptor.
0: Terus?
1: Itu.
0: Koruptor ji.
1: Iya.
0: Aduh ya Allah.
1: Baru tulis nama itu, jangan lupa lestarikan koruptor, korupsi, begitu.
0: Terobosan baru ya.
1: Iya.
0: Langsung masyarakat pas lihat, wih tahu, profesi baru.
1: Sebenarnya itu melalui kegiatan seperti ini kita bisa menyindir pemerintah sebenarnya dengan melalui itu.
0: Iya
1: kan, melalui itu bisa dengan hal-hal seperti ini kita bisa sebenarnya apa namanya memberikan kritik kepada pemerintah melalui sebuah tanpa kata-kata.
0: Iya
1: dengan itu begitu. Kenapa tidak ada yang pikirkan itu? Kan itu karena itu ada pak camatnya di situ, orang
0: betul.
1: Itu
0: ada sekretarisnya
1: di panggung kehormatan itu. Dia nggak ada di situ kapolseknya, camatnya di situ, kepala desanya, dia lewat di situ. Kalau perlu, ya ada seorang kepala desa koruptor korupsi di situ, ya ada juga ini kepala desa ini korupsi ini. Ini kan itu sebagai peringatan kepada mereka.
0: Ini
1: yang disindir ini kepada kepala desa. Jadi ada peringatan bagi mereka toh. Jangan sampai begini juga. Pokoknya tulis di situ. Koruptor, kepala desa, camat, bupati.
0: Samparannya sogo.
1: RT, RW. Tulis seperti itu.
0: Jahatnya jadi orang, ih malas.
1: Enggak, ini sebagai apa di peringatan bagi mereka. Bahwa ternyata memang juga ada kepala desa juga koruptor. Ada juga camat. Ada RT RW juga. Biasa. Datang nih. Jadi biasa begitu kan? Jadi bisa itu memberikan apa namanya peringatan ini harus hati-hati bahwa koruptor itu di mana-mana dan segala dini. Jadi mungkin juga di hari-hari bisa jadikan adakan karnaval lah. Pekan adat kan?
0: Iya.
1: Wah, serunya itu pasti ketahuan semua itu orang.
0: Terus siapa yang jalan? Siapa yang ikut karnaval itu?
1: Eh, semua tuh.
0: Buat bukan dia, jangan kasih ikut Haji Lenteng tahu sembarangnya.
1: Tidak. Itu. Dia tahu jadi aneh itu. Pekan adat Sulawesi Selatan lah.
0: Siapa?
1: Baju bodoh toh?
0: Siapa?
1: Haji Lenteng.
0: Sembarangnya.
1: Iya. Apa ini ke? Wah, serunya itu di.
0: Jalan jauh so.
1: Tidak. Biasanya dulu jauh jalan itu keliling saja itu benteng, sekitar benteng itu, baru Selamat Riyadi kembali ke RRI.
0: Oh, gitu kan?
1: Dekat. Perlu dipikirkan
0: nah.
1: Ini.
0: Dekat nak.
1: Iya. Ada tuh karnaval. Iya perlu ini dipikirkan ini. Serunya itu.
0: Serunya
1: orang,
0: itu.
1: Orang-orang tua pakai adat.
0: Selesai itu lah, selesai. Jadi Haji Lenteng diajak. Haji Lenteng diajak. Siapa lagi diajak?
1: Jadi mudah-mudahan ini ada kegiatan seperti inilah.
0: Ya.
1: Supaya ini kita bisa tahu pekan-pekan adat seluruh Indonesia lah.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi kita tahu ini, dari itu. Jadi kita saling mengenal sampai satu sama lainnya. Sehingga bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
0: Iya, cocok.
1: Gitulah kira-kira.
0: Oke deh, John. Makasih.
1: Jadi jangan ada yang protes. Kenapa lama? Lama tuh kalau mau ki.
0: Sembarangan atau tidak? Karena hari Minggu jadi saya kasih keluasan atau tidak ji.
1: Kalau penyidik sudah bilang oke.
0: Oke.
1: Berarti itu saatnya kita berhenti.
0: Iya oke. Okay, baik.
1: Selama tidak bilang oke.
0: Oke
1: lanjut.
0: Oke baik kalau gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa.
2: Bari Basa.
0: Iya. Apa kabar abang? Dari tadi pasti ini abang menelpon nih.
2: Iya.
0: Memang itu Jono.
2: Jono itu raja apa penelpon?
0: Paling lama juga rajanya paling lama.
2: Iya betul.
0: Protes Miki sama dia tuh, memang itu.
2: Iya.
0: Ya, Abang Umar, kita bicara tentang karnaval. Apakah saat ini masih ada? Yang kita dengar-dengar lah, 17 Agustus 2026 nih akan diadakankah di sekolah-sekolah atau di lingkungan tak?
2: Ada ya, bukan kalau 17 Agustus tidak boleh dilupakan.
0: Oh iya, Di.
2: Ini tiket sejarah itu.
0: Iya, ya.
2: Tidak bisa merdeka Indonesia kalau tidak ada pojon dulu tuh.
0: Iya juga.
2: Jadi kalau tiap 17 Agustus itu macam-macam acara tuh.
0: Iya,
2: macam-macam. 17-an. Iya. Maupun di sekolah maupun di kantor-kantor tuh. Seperti berlombang lomba karung, tarik tembang, semua celah, apalagi banyak panjat pinang,
0: itu.
2: Jadi perempuan juga bisa pakai adat.
0: Pakai pakaian adat gitu.
2: Ya, tapi dulu kalau baju pakai abang, baju botoh.
0: Iya, Abang Umar dulu pakai pakaian adat apa? Waktu karnaval dulu pernah ikut kan? Dan pernah sekolah pasti.
2: Pokoknya apa saja di
0: disuruhkan
2: orang di sekolah.
0: Tapi diingat dulu apa pakaiannya kira-kira?
2: Saya kalau saya tidak salah putih.
0: Baju putih?
2: Putih,
0: baju dokter
2: iya.
0: Dong. Baju dokter dong.
2: Iya itu mi. Putih saya ini dokter.
0: Iya tahu.
2: Memang dokter kesehatan tuh.
0: Iya.
2: Seperti enggak jadi kejuruan dokter.
0: Iya betul.
2: Dokter terapi tuh. Nah, kita itu tidak pakai alat, kita pakai gerakan tangan bermacam-macam.
0: Iya.
2: Alam istilahnya.
0: Iya betul.
2: Jadi itu arti praktika itu ketika Agustus apa yang bisa diadakan lah. Gitu tuh.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Oke deh.
2: Yang bagus ya.
0: Sehat juga ya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada bocoran tuh dari ini. Dari siapa nih? Dari Mas Gun. Mas Gun bilang bedeng toh, Jono juga itu dapat radio dan tenek. Oh, begitu. Oke deh, terima kasih informasinya Mas Gun. Oh, Mas Gun ini monitor nih Pak Gunawan. Oke, penelpon berikutnya. Kita coba terima dulu deh. Demangka di Pangkep. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Demangka? Bukan jadi ujung-ujung.
3: Sebelumnya perkenalkan nama saya pendatang baru. Aha. Namanya Muhammad Rodriguez.
0: Sejak kapan? Aduh, saya punya tenggorokan keselek. Mau gak minum air atau mau gak muntah nih kira-kira ya? Karena apa namanya? Namanya berbeda dengan yang aslinya begitu. Sejak kapan potong kambing kita? Sejak kapan potong kambing?
3: Kemarin potong kambing, tapi bukan sanunya, bukan eksekutornya, tapi ya ikut menikmati anunya kambingnya.
0: Oh, saya kira kita kan pakai jenggot, jadi bisa juga salah satunya ikut serta. Jadi yang ini ya, jadi jadi tersangkanya maksudnya. Kira-kira ketawa, kenapa kek?
3: Tidak ketawa, kayak cuma senyum kan.
0: Orang bilang namanya Demangka, dia bilang perkenalkan nama aku Rodriguez. Rodriguez dari mana?
3: Dari Papua.
0: Anu dipandang dari ujung pipet katanya, dilihat dari ujung pipet. Kita bicara tentang karnaval. Di Pangkep itu setiap tahun ada karnaval 17 Agustus deh Mangka.
3: Saya kan dari hutan jadi.
0: Biar tuh itu dari hutan pasti dengar kabar. Ih, di kota itu tuh ada ini, ada karnaval nanti 17 Agustus pergi ke nonton nih. Bisa begitu.
3: Ya mana kan bilang karnaval itu?
0: Itu loh pasukan-pasukan yang biasa diturunkan dari sekolah atau PKK atau ibu-ibu yang biasa ikut gerejalan juga. Karnaval kan biasa ada gerejalannya juga. Kalau 17 Agustus, kan tidak pernah kita nonton kah? Sejak kapan lahir kita itu? Atau tidak sekolah ki?
3: Itu ya saya tidak sekolah sebetulnya.
0: Tidak tahu membaca nih kira-kira buta huruf ki.
3: Umur sekarang hampir 99 tahun, kemudian tidak pernah sekolah juga, jadi ya begitulah. Tapi istilahnya kuper barangkali di.
0: Iya, kurang pergaulan ya, atau pura-pura kurang pergaulan begitu. Bagus. Orang Jono saja masih dapat karnaval, Pak Marsuki juga masih dapat, alhamdulillah umurnya berapa. Iya Pak Marsuki ya. Iya Den Tene.
3: Dan saya 99 sekarang.
0: Bau taan Ami. Orang Pak Marsuki umurnya sudah berapa? Sudah ikut juga karnaval.
3: Kak Pak Marsuki itu anak belakang, orang belakang.
0: Sama bilang, Pak Marsuki ya kak. Pak Marsuki, nanti Pak Marsuki telepon. Demangka ada saja. Langsung Ibu Niar gabung lagi Ibu Niar. Aduh, kalau Ibu Niar sekomentar berarti, Pak Botek kina bilang. Ibu Tuski, karena ada penelpon lain juga mau masuk gitu ya. Belum selesai natanggapi, putus nih. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya sahabat budaya 0811-409-250. Mana Pak Marsuki? Oke deh, Pak Marsuki Yusuf. Assalamualaikum, putus ki Pak. Oke deh. Aduh banyak yang menelpon nih ya sahabat budaya, mohon maaf. Oke, assalamualaikum Pak Marsuki.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Bari, itu kalau karnaval memang saya di belakang, jadi anak di belakang.
0: Oh tapi ikut kita karnaval?
4: Ikut.
0: Pakai apa ki Pak?
4: Pakaian adat.
0: Pakaian adat, Bugis?
4: Pakai koteka.
0: Jangan bilang itu deh, Mangka punya daerah.
4: Sebentar dulu.
0: Oh begitu.
4: Koteka. Acara Bari Basa kabar pagi.
0: Obrolan santai.
4: Iya. Campur. Guyon-guyon supaya sehat.
0: Betul,
4: cocok. Begitu.
0: Tapi memang tetapi, pakaian adat itu ada.
4: Satu hal, kita harus sabar.
0: Oh iya.
4: Iya. Cuma sabar. Baru kayaknya hampir satu jam menunggu.
0: Iya, memang itu Jono, marah Jono. Pak.
4: Iya, itu kan. Itulah tadi dinamikanya. Apa yang dibahas karnaval?
0: Iya, apa itu kita bahas karnaval?
4: Itu karnaval itu ada. Orang yang berbaris diatur sedemikian rupa, tiap-tiap pasukan ada semacam ciri khasnya sendiri.
0: Iya.
4: Di samping karnaval itu karena katanya dengan kemerdekaan ada juga taptu. Tahu taptu?
0: Apa itu taptu?
4: Ai. Kecewa beruntung.
0: Iya, tidak tahu ke istilahnya Pak
4: Taptu. Taptu itu malam pada malam hari kemerdekaan orang bawa obor. Kemudian dia pawai keliling kota.
0: Oh iya,
4: Taptu. Iya. Taptu itu tapi karena sekarang minyak tanah susah, diganti dengan HP.
0: Oh. Begitu.
4: Kita harus kreatif. Iya.
0: Iya,
4: jadi bukan lagi Taptu namanya.
0: Apa itu sekarang?
4: TikTok.
0: TikTok lain lagi, TikTok itu. Aduh.
4: Itu. Jadi ini judulnya apa ini, Kak? Karnaval.
0: Saya bicara tentang karnaval, masih ada enggak di zaman sekarang?
4: Itu karnaval bahasa asing. Iya. Ya, didebur masuk dalam bahasa Indonesia.
0: Iya. Betul.
4: Jadi tadi kalau dibilang saya ini anak di belakang, cocok itu. Iya. Karena kalau karnaval adakah di belakang? Teman-teman di muka.
0: Biar ada kalau di kita, belakang tapi ikut serta juga tahu di karnaval ya Pak ya?
4: Iya, kalau kita di belakang itu memang kewajiban itu menjaga dia sebagai pasukan terakhir. Supaya di amal jamaahnya kalau di belakang, cepat juga dia bubar.
0: Banyak
4: kita ingin saja lah kabar bahasa.
0: Iya.
4: Sudah 20 menit bicara ini.
0: Iya. Okay lah, baik.
4: Saya itu Jamila.
0: Kita
4: takut cuma 5 menit.
0: Oh iya. Cocok. Iya.
4: Sekarang masih ada yang bisa ngomong karena jam 7:53 masih ada bisa menyerap satu orang.
0: Iya.
4: Jadi kita boleh cerita ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81.
0: Iya.
4: Karnaval.
0: Yeah.
4: Banyak barisan, banyak taptu. Dulu itu di Makassar tahun-tahun 70-an.
0: Iya.
4: Yeah. Kita mau nonton.
0: Nonton karnaval tuh, Pak.
4: Nonton orang berbaris.
0: Iya, betul.
4: Iya.
0: Semua sekolah.
4: Kemudian dia hormat di di kantor gubernur ada semua muspida di situ, semua ada apa kepala kejaksaan, pengadilan, muspida, panglima dan seterusnya. Pernah tau gak ikut?
0: Pernah tau ikut? Kelas berapa
4: pernah waktu
0: itu?
4: Saya kan dulu di, maaf ini di, bukan validasi. Saya kan dari SMP A6. Berdekatan dari SMP A6, ikut tau gak?
0: Ikut
4: tau gak? Iya, pas hormat kanan, wih, ini ya kuliah di Pak Gubernur. Itu, iya.
0: Gitu deh.
4: Jadi?
0: Oke, baiklah.
4: Oke, Pak Ing.
0: Informasinya.
4: Kalau bilang begitu itu, Pak Ing, oke. Mengerti kau mah itu.
0: Oke.
4: Daripada saya.
0: Iya.
4: Oke, Pak Andi.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
4: Nanda.
0: Iya, Pak.
4: Nanda.
0: Iya, Pak.
4: Ini goyong-goyong ini saya.
0: Iya.
4: Oke, Pak. Karena ini bagi bahasa bayan daripada hidup saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Oke, monitor kita dari tadi dente nih. Oke, baik kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di penelpon berikutnya? Sahabat budaya masih mengenang karnaval 17 Agustus dan seperti apa tahun ini masih adakah begitu ya? Iya, coba kita ke Pak Radin. Pak Radin di mana nih? Di Bantimurung. Assalamualaikum Pak Radin. Bari basa.
5: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Radin. Masih ada?
5: Iya.
0: Karnaval di tempat tak? Atau dulu kita ikut karnaval terus pakai pakaian adat apa, Pak?
5: Baik, tidak pernah ikut karnaval. Aduh, apa itu karnaval? Lihat nih,
0: karnaval itu baris berbaris yang menggunakan pakaian adat, begitu. Terus dari sekolah, utusan
5: tidak
0: sekolah.
5: Tidak pernah ikut.
0: Oh, tidak pernah sekolah, Pak. Mohon maaf, Tabe.
5: Sudah sekolah tapi tidak ikut.
0: Oh, tidak ikut. Kan biasa dari setiap sekolah itu mau yang biasa maupun tunanetra, mohon maaf ya tanda kutip, itu biasa ada Pak ikut dalam ajang
5: tersebut. Iya, ada kalian dipanggil.
0: Oh, begitu.
5: Iya, kan itu setiap sekolah yang dipilih itu dipanggil.
0: Kalau di daerah ya. Oh, tidak semua sekolah di.
5: Iya, tidak semua sekolah itu murid di gerak jalan. Yang dipanggil saja. dipilih.
0: Dipilih ya,
5: bukan. Iya, dari dulu juga itu begitu.
0: Oh, begitu. Ya, oke deh. Oke, Pak Radin, terima kasih informasinya, Pak Radin.
5: Terima kasih
0: dan terima kasih. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kayaknya 4 menit lagi begitu kebersamaan kita. Saya harus tuntaskan dulu ya sisi pertama. Jangan khawatir untuk Den Limpo, untuk siapapun yang menelpon, mohon maaf Pak ya, sebentar ya Den Limpo ya, saya akan terima telepon, tak jangan khawatir. Sisi kedua ya, mohon maaf karena kita sudah di pukul 7 lebih 56 menit, saya mau kasih dengar Ki dulu deh, kasih dengar Ki dulu, Kelong Anak Darah dari Suang Akib.